0: Hujan telah tiba, hujan telah tiba, hujan telah tiba. Hatiku gembira, hatiku gembira. Nah, ayo mandi hujan yuk, main air yuk.
1: Kenza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
0: Iya nih Ma, main yuk.
1: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kenza.
0: Iya dong Ma, pasti.
1: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk, Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kenza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu Mama bersihin kamar mandi ya.
0: Oh.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah nggak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, tenang. Kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnama Sari.
1: Dedi Dukun.
6: Terbaik kamu
7: Pro 2 FM.
8: Info Pro 2 FM.
9: Selamat pagi teman Pro 2, saya Kakak Frankie Wohel. Kita di Info Pro 2 saat ini. Info pertama, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas Merauke menekankan pentingnya koordinasi antar instansi dalam penanganan ketika terjadi bencana. Koordinasi dilakukan karena penanganan bencana melibatkan berbagai pihak sesuai dengan tugas masing-masing. Kepala Basarnas Merauke Rudi mengatakan dalam kondisi bencana, langkah awal yang dilakukan berkaitan dengan pencarian orang apabila terdapat korban yang membutuhkan pertolongan. Basarnas juga berkoordinasi dengan BPBD dalam penanganan kejadian. Rudi mengatakan Basarnas tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi suatu bencana. Menurutnya koordinasi menjadi hal yang dapat dilakukan dengan melibatkan instansi terkait dalam penanganan di lapangan. Ia menambahkan ketika terdapat informasi yang masuk, Basarnas dapat berkoordinasi dengan satuan terkait untuk membantu penanganan. Rudi mengatakan koordinasi tersebut juga dilakukan secara langsung melalui komunikasi dengan pihak-pihak yang berada di lapangan. Info berikutnya, Satuan Klimatologi Papua Selatan telah mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis pada kategori siaga. Peringatan tersebut menjadi informasi bagi pemerintah daerah dalam menyikapi kondisi kekeringan di wilayah Papua Selatan. Kasubag TU Stasiun Klimatologi Papua Selatan, Asih Arum Bestari, mengatakan peringatan dini kekeringan meteorologis kategori siaga merupakan tingkat tertinggi yang dapat dikeluarkan pihaknya. Informasi tersebut disampaikan secara berkelanjutan untuk memantau kondisi kekeringan. Asih mengatakan informasi peringatan dini kekeringan meteorologis disampaikan secara rutin setiap 10 hari. Informasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah selanjutnya. Ia menambahkan pihaknya masih menunggu keputusan dari pemerintah daerah berdasarkan informasi kekeringan meteorologis yang telah disampaikan. Untuk kondisi saat ini, kekeringan meteorologis di Papua Selatan masih berada pada kategori siaga. Saya Kakak Frankie Wohel, sekian Info Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: apa? Tunggu apa lagi? Apa yang kau sudah lihat dan dengar tadi itu sob nyurusan. Saya akan tetap dengan Robby apapun resikonya.
1: Apapun alasannya, kau harus sadar akibat dari kau punya keputusan hari ini. Kau punya karir akan hancur, Ani.
0: Memilih di antara cinta dan pengabdian.
2: Sudah jam istirahat, kenapa Ani belum keluar juga ya? Ani, Ani.
0: Hei Mir, aku belum istirahat.
2: Baru mau istirahat. Ayo kita ke warung. Ani, ayo. Tinggalkan dulu saja itu. Saya sudah lapar ini.
0: Oke, Mir. Ayo sudah, mari kita ke warung. Jalan.
3: Akhir-akhir ini, Ani jarang komunikasi. Ada apa dengan dia? Ah, sebaiknya saya telepon saja.
0: Robby? Tumben dia baru telepon saya.
3: Kenapa? Lama sekali dia jawab, kan?
4: Halo, Robby.
5: Ani, bagaimana? Apa kabar?
4: Baik, ada apa, Rob?
5: Nanti malam tolong jalan ya, bisa kak?
4: Seharusnya saya bahagia jalan dengan Robby, tapi
5: Ani, halo Ani.
4: Iya, boleh sudah. Nanti malam sudah ya, baru ketemu.
5: Oke, sampai ketemu.

0: Woi, sudah jam pulang kantor. Ayo pulang.
1: Iya, sebentar Mir, saya rapikan berkas-berkas ini dulu.
0: Ya, saya tunggu di luar ya.
1: Oke, sip Mir.
0: Ani jadi sering melamun. Ada apa sebenarnya? Semoga saja tidak ada masalah. Apalagi Ani semua menikah dengan Robby.
2: Malam ini saya bahagia sekali. Setelah sekian lama akhirnya tanda bisa jalan seperti ini Ani.
1: Iya, tapi kata orang itu waktu bisa merubah rasa di antara dua orang yang terpisah.
2: Ani, tidak ada yang berubah sungguh. Kau harus percaya itu.
1: Iya, saya percaya. Kau tuh laki-laki setia dan setia pada satu pilihan.
2: Dan akan selalu seperti itu untuk selamanya Ani.
1: Untuk selamanya?
2: Iya.
1: Walaupun banyak pilihan di luar sana.
2: Iya, Ani. Saya hanya mau hidup dengan kau selamanya.

0: Masih jam kerja nih, kemana? Ini selebaran apa? Robi calon anggota dewan. Jadi ini alasannya Anies sering tidak fokus dan sampai malam di kantor. Untuk cetak semua ini. Hah, Anies datang. Kenapa saya tidak keluar lebih cepat?
1: Halo, iya Rob, ada apa?
2: Ani, selebarannya sudah dicetak semua kah?
1: Sudah sayang, saya cetak semua.
2: Terima kasih sayang.
3: Sama-sama.
2: Saya jemputku sekarang ya. Bagi-bagi sembako untuk warga sekaligus selebarannya.
3: Iya sayang, saya tunggu kau ya.
1: Iya sayang, apapun akan saya lakukan untuk kau Robi. Kau harus tahu kalau saya tuh sayang dan cinta sekali sama kau, saya akan dukung kau terus sayang. Tapi saya juga harus hati-hati kak, ini bisa bahaya kalau sampai ketahuan, apalagi sama atasan.
0: Ani, ini termasuk pelanggaran netralitas ASN. Kenapa diterpikir panjang? Kalau promosi jabatan sebentar lagi, bagaimana kalau ketahuan dan dilaporkan? Aduh, jatuh.
1: Aduh, copot. Ada apa itu bikin kaget saja?
0: Aduh, gawat ini.
1: Siapa yang semuanya di balik meja tuh? Siapa tuh? Keluar sekarang cepat atau? Mira, jadi itu kok? Bikin apa sembunyi di balik meja? Hah?
0: Sorry Ani, sebenarnya saya tadi...
1: Mira pasti sudah dengar semua. Saya harus pergi sekarang. Sorry ya Mir, saya harus pergi. Robi sudah tunggu saya di parkiran jadi.
0: Sebentar Ani, tunggu dulu.
1: Apa? Tunggu apa lagi? Apa yang kau sudah lihat dan dengar tadi itu sop nyurusan. Saya akan tetap dukung Robi apapun resikonya.
0: Apapun alasannya kau harus sadar akibat dari kau punya keputusan hari ini. Kau punya karir akan hancur, Ani. Ani, tunggu dulu.
1: Minggir.
0: Aduh.
1: Ayo cepat, Robi. Cepat.
4: Iya, tung jalan sekarang. Kenapa? Kok kelihatan kayak gelisah? Ada apa?
1: Kan kalau tung jalan sekarang mungkin tidak sampai malam di perjalanan, tuh sayang. Ayo sudah.
4: Iya, sayang. Ini sudah jalan. Semua sembako dan uang sudah beres, semoga warganya senang ya.
1: Iya sayang, pokoknya aku harus dapat suara terbanyak pada pilkada nanti.
4: Amin. Terima kasih sayang, kau selalu ada buat saya.
1: Iya sayang.
0: Ani.
1: Mira, cukup. Saya tidak akan dengar apa lagi, Mir.
0: Kau punya karir akan hancur, Ani. Hanya karena kau dukung salah satu calon.
1: Mir, Robi itu sebenarnya calon suami. Wajar tuh kalau saya dukung dia.
0: Ani, sebagai sahabat saya paham. Tapi aturan yang berlaku untuk ASN seperti torang itu tidak kenal bulu.
1: Kau tahu siapa Robi tuh, Mir? Dia akan batalkan rencana pernikahan hanya karena saya tidak dukung dia saat maju pileg. Sapu hidup akan hancur, Mir.
0: Kau bisa ikut kampanye kalau hanya sekedar dengar visi misi calon. Tapi tidak terlibat langsung, apalagi sebagai pembicara dalam setiap orasi. Ingat itu, Ani.
1: Robi?
0: Kebetulan sekali ada Robi di sini.
4: Ani, Mira, ada apa?
1: Tidak ada apa-apa, Robi. Tadi itu hanya...
0: Ani bohong. Torang baru saja diskusi soal netralitas ASN dalam pemilu. Tapi sepertinya Ani sudah siap terima semua risiko. Dipecat karena terlibat langsung mendukung salah satu calon.
1: Cukup Mira, cukup. Kok kenapa adukan saya ke Robi? Ini saya punya hidup Mira, kok tuh bukan siapa-siapa ya ikut campur. Kok ingat itu?
0: Tapi Robi harus tahu Ani.
4: Jadi sayang, kok pertaruhkan kok punya karir hanya untuk saya?
0: Iya Robi, sebaiknya kok juga peduli dengan Ani. Bukan hanya fokus pada kok punya ambisi Robi.
5: Netralitas ASN wujud dari pemilu berkualitas. Demikian drama radio memilih di antara cinta dan pengabdian. Produksi RRI Serui.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

Terima kasih teman Pro 2 masih setia terusnya di 96.4 Pro 2 teman terbaik kamu. Dari pagi tadi ya, Kakak Frankie sudah temenin kalian dengan berbagai informasi dan juga hiburan. Menemani suasana aktivitas kamu di pagi hari yang di pasar, di toko, di rumah, di jalan, hati-hati. Ataupun juga di mana saja kamu berada teman Pro 2. Setelah ini kamu bakal ditemenin sama Kawa Falfarizi di program Santai Siang ya. Di jam 1 nanti juga di jam 3 ada, jam 4 nanti ada Sore Ceria ya teman Pro 2. Dan malam hari nanti di Jaga Malam kamu bakal ditemenin sama Kak Donata Mahuse. Okay. Dan ketemu saya nanti lusa ya teman Pro 2 di Jaga Malam ya. Okay. Selamat beraktivitas buat semuanya. Semoga menyenangkan hari ini. Dan segala urusan kamu berjalan dengan lancar ya. Kita doakan kamu dan aku dan kita semua. Amin. Okay, dan selamat beraktivitas ya buat teman Pro 2. Jangan lupa untuk pantengin terus ya. Stay tune di 96.4 Jalur FM ya. Untuk Pro 2 RRI Merauke. Menemani segala aktivitas kamu setiap saat ya. Ataupun juga melalui streaming kita ya di aplikasi RRI Digital. Akhirnya saya Kakak Frankie Wohel undur suara. Salam sehat dan dadah bye-bye.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari wittyfeet.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau. Listen, brother. Look at where the fuck we are. Look at what the fuck we're. This is not the normal shit. You're on a different wave. Just keep doing what you're doing, bro. You got this.

0: yang abis pulang liburan. Gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, Maisaro. Ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja. Tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar sumpah pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya Francisca udah ngingetin.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun, dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: Kamu pulang, Nak. Syukurlah.
1: Iya, Bu. Alhamdulillah, Ayu bisa pulang.
0: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
1: Iya, Bu. Aku memang lelah sih, tapi lelahku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
0: Tentu kangen dong, karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
1: Baiklah.
0: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
1: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
0: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.
1: Oke.

0: Sudah jam 7. Ibu kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Dari ini. Tadi malam, Rin.
1: Oh.
0: Ayo masuk, Rin. Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih. Makan ah. Ayo, Rin, ayo kita makan.
1: Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya, enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya, ibu, siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa yuk?
0: Ya, ibuku lah, masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa, Rin? Memangnya kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa, Rin? Cerita aja.
1: Ayu, kamu nggak tahu ibumu sudah meninggal.
0: Apa?
1: Iya, Ayu, ibumu kan sudah meninggal.
0: Hah? Kok meninggal?
1: Iya, Ayu, 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
0: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
1: Benar, yuk. Aku nggak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
0: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
0: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
1: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu nggak percaya, ayo sekarang kita ke makam ibumu.
0: Ah, kamu ini ada-ada saja.
1: Iya, yuk. Aku nggak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu. Supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
0: Enggak. Jelas-jelas tadi malam ibu bersama aku kok di sini.
1: Ih, merinding.
0: Kamu jangan mengada-ngada ya.
1: Bentar yuk, gini aja. Ayo kita ke makam sekarang. Ayo, ayo.
0: Apaan sih?
1: Sudahlah, ayo. Supaya kamu percaya.

0: Ini loh, ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus. Tanahnya masih merah. Baca tuh, tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi, gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?
1: Ibu!

0: Yuk, hari udah mulai gelap. Kamu mau di sini aja atau tidur di rumah aku aja yuk?
1: Aku di sini aja, Rin.
0: Tapi kamu di sini sendiri.
1: Gak apa-apa.
0: Ih, emang kamu berani?
1: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
0: Ih, ayo, jangan bilang begitu.
1: Kenapa?
0: Ibumu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
1: Kalau dia datang, kamu takut?
0: Iya, tuh.
1: Karena itu bukan ibumu. Itu ibu aku.
0: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu nggak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
1: Iya.
0: Hati-hati, yuk.

0: Yuk. Ayo.
1: Masuk, Rin.
0: Yuk, gimana? Tadi malam ibumu datang lagi.
1: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
0: Loh, terus ini siapa yang masak?
1: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
0: Bentar-bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku temenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
1: Emang kamu berani?
0: Berani. Kan sama kamu.
1: Iya deh.

0: terlihat bayangan melintas.
1: Yuk, yuk, ada yang buka pintu. Itu Ibu, Rin. Ibu datang lagi. Tunggu, tunggu, tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
0: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.
1: Yuk, dia masuk kamar. Ibu, sebentar ya.
0: Ayu hendak menghampiri ibunya, tapi Rini mencegahnya.
1: Yuk, mau kemana?
2: Ibu, sebentar ya.
1: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Ayu, siapa tahu itu bukan ibu kamu.
0: Ayu dan Rini kembali mengintip di balik gorden pintu kamar.
1: Dia keluar.
0: Tak lama kemudian, terdengar suara siraman air dari kamar mandi. Tiba-tiba Ayu keluar kamar sambil menangis. Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
1: Ayu! Ayu, kenapa menangis? Aku kangen sekali sama ibu.
3: Iya, iya. Sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?
1: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, bu.
3: Kata siapa?
1: Nenek kita sudah berbeda, ibu.
3: Kata siapa?
1: Kemarin aku ke makam ibu. Jadi jelaskan, ibu sudah meninggal.
3: Terus, ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin, ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, bu? Maaf. Ibu siapa ya?
4: Baiklah, ibu akan ceritakan. Sebenarnya, aku ini adik ibumu, yuk.
3: Oh, wajahnya mirip sekali. Tidak ada bedanya sama sekali.
4: Iya, karena saya saudara kembarnya.
3: Oh, makanya. Yuk, aman. Hah?
1: Maksudnya?
3: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, yuk.
4: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku, ibumu juga.

sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini, ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Berjumpa lagi teman Pro 2 dengan Wafa Alfarizi di sini yang akan menemani kamu dalam program Santai Siang, tentunya dengan info kuliner dan juga info olahraga. Seperti biasa untuk mengawali perjumpaan kita, aku bakal nanya kabar kamu gimana nih teman Pro 2 di hari ini. Semoga kamu dalam keadaan yang sehat ya, tetap sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun, dan segala aktivitas kamu semoga lancar di hari ini teman Pro 2. Selalu jaga kesehatan dan juga banyak-banyakin minum air putih, banyak makan makanan yang bergizi ya teman Pro 2. Dan juga menjaga pikiran agar tidak memikirkan hal-hal yang tidak perlu dipikirkan, karena mental itu berpengaruh juga terhadap apa yang kita pikirkan teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 yang hari ini lagi kurang sehat atau lagi tidak sehat, semoga segera sehat kembali ya teman Pro 2. Dan juga buat kamu yang hari ini mungkin harinya kurang berjalan dengan baik, tetap semangat, semoga hari esok bisa lebih baik ya teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang lagi dalam perjalanan berkendara naik mobil sambil dengerin kita, tetap fokus pada rambu-rambu lalu lintas dan juga tetap fokus berkendara ya teman Pro 2. Semoga perjalanan kamu menyenangkan. Untuk teman Pro 2 yang lagi bersantai sambil menikmati makan siang, selamat makan, selamat menikmati, dan juga selamat mendengarkan Pro 2 ya teman Pro 2. Buat yang masih kerja tetap semangat, karena kalau nggak semangat hari-hari kita juga pastinya nggak akan berjalan dengan penuh sukacita ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, seperti biasa di siang hari ini kita bakal mengawali dengan info kuliner teman Pro 2. Yang pertama udah disiapin buat kamu ada dimsum lumer, perpaduan ayam udang dan keju. Sampai sekarang aku masih bingung nih teman Pro 2, nyebutnya itu dimsum atau dimsum ya teman Pro 2. Karena aku pernah beli di salah satu penjual dimsum, dia nyebutnya itu dimsum. Tapi aku beli lagi di tempat lain, dia nyebutnya dimsum, bukan dimsum teman Pro 2. Jadi yang mana yang benar nih? Kita akan membahas dimsum lumer, perpaduan ayam, udang, dan keju. Oh ya, teman Pro 2, sorry ya kalau aku nyebutnya dimsum. Mungkin kamu ada yang kurang nyaman, tapi aku lebih nyaman menyebutnya dimsum, teman Pro 2. Kita akan bahas bersama nanti ya, teman Pro 2. Dan di info kedua yang udah disiapin, kita bakal membahas es krim, camilan Gen Z untuk meningkatkan mood. Ah iya lagi. Kadang kalau lagi nggak mood, makan es krim itu bawaannya langsung ceria kembali gitu teman Pro 2. Makan es krim ditambah cilok pedas, lalu makannya sambil rame-rame atau mungkin menikmati sendiri tergantung selera ya. Tapi aku lebih sukanya menikmatinya rame-rame teman Pro 2. Dan es krim ini biasanya menjadi favoritnya cewek-cewek ya kebanyakan. Walaupun gak semua cewek-cewek, laki-laki juga yang gak ada salahnya ya menyukai es krim teman Pro 2. Tapi yang paling sering aku lihat adalah es krim itu penikmatnya mayoritas cewek-cewek. Nanti kita akan bahas ya es krim camilan Gen Z untuk tingkatkan mood. Oke teman Pro 2, kita dengerin dulu ya lagu-lagu berikut ini. So buat kamu jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Santai Siang.

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Tahukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda, dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan, hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.

0: Santai siap.
1: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Masih di Santai Siang, teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, dimsum dikenal sebagai salah satu camilan yang banyak digemari karena teksturnya yang lembut dan cita rasanya yang gurih, teman Pro 2. Sajian tersebut hadir dengan kreasi yang lebih kekinian melalui perpaduan ayam, udang, dan keju lumer. Kombinasi isian yang juicy dengan keju yang meleleh di dalamnya membuat dimsum ini menawarkan sensasi rasa yang berbeda dan menggugah selera. Dan buat kamu yang penasaran dan pengen bikin sendiri, bahan-bahannya juga nggak ribet, teman Pro 2. Yang pertama, bahan-bahannya yaitu 300 gram daging ayam tanpa tulang, 100 gram udang kupas, 3 siung bawang putih, 1 butir telur, 1 batang daun bawang diiris halus, 2 sendok makan tepung tapioka, 1/2 sendok teh garam, 1/2 sendok teh kaldu bubuk, 1/2 sendok teh gula pasir, 1/2 sendok teh lada bubuk, 1/2 sendok makan saus tiram, 1/2 sendok makan minyak goreng untuk campuran isian, 8 hingga 9 lembar kulit lumpia yang bisa kamu dapatkan di berbagai toko, teman Pro 2. Lalu ada 3 sendok makan keju oles atau keju spread. Yang berikutnya ada 2 sendok makan tepung terigu campur dengan sedikit air sebagai perekat. Dan terakhir 500 ml minyak goreng untuk menggoreng. Cara membuatnya juga simpel, teman Pro 2. Yang pertama yaitu siapkan bumbu, campurkan garam, kaldu bubuk, gula pasir, lada bubuk, dan saus tiram dalam satu wadah kecil, aduk rata lalu sisihkan. Berikutnya potong-potong ayam, udang, dan bawang putih. Masukkan ke dalam mesin chopper, kemudian haluskan hingga teksturnya lembut dan tercampur merata. Berikutnya yaitu campurkan bahan isian. Tambahkan telur, bumbu yang sudah disiapkan, dan minyak goreng ke dalam adonan ayam dan udang. Proses kembali sebentar hingga semua bahan tercampur rata. Setelah itu, pindahkan adonan ke dalam wadah, masukkan daun bawang dan tepung tapioka, lalu aduk hingga seluruh bahan tercampur rata. Yang berikutnya yaitu ambil 1 lembar kulit lumpia, letakkan sekitar 1 sendok makan adonan di bagian tengahnya, kemudian tambahkan sedikit keju oles, teman Pro 2. Habis itu, tutup kembali dengan sedikit adonan. Lipat kulit lumpia hingga seluruh isian tertutup, lalu rekatkan ujung kulit menggunakan campuran tepung terigu dan sedikit air. Ulangi hingga semua adonan habis, teman Pro 2. Selanjutnya, panaskan minyak dengan api.

Kopi sedang, goreng dimsum hingga berwarna kuning kemasan dan matang merata. Angkat lalu tiriskan. Tapi perlu diingat, apinya jangan besar-besar ya teman Pro 2. Nanti bakal terlalu gosong atau terlalu kecoklatan, itu kurang sedap teman Pro 2. Jadi secukupnya aja dengan api sedang teman Pro 2. Yang terakhir, sajikan. Dimsum ayam udang isi keju siap disajikan selagi masih hangat. Dan biar tambah nikmat, kamu bisa menambahkan saus sambal atau saus mayonnaise favorit sesuai selera kamu. Gimana teman Pro 2, apakah kamu tertarik untuk menikmati dimsum di siang hari ini? Jangan kemana-mana ya, setelah ini kita akan membahas es krim, camilan Gen Z untuk tingkatkan mood. Tetap di sini aja di Santai Siang.

Ya, teman Pro 2, es krim merupakan salah satu camilan yang digemari masyarakat termasuk anak muda atau Gen Z. Dan aku suka juga es krim, teman. Aku juga suka es krim, sorry. Belibet banget sih. Aku juga suka es krim, teman Pro 2. Karena camilan ini menawarkan rasa yang segar, manis, dan juga disukai banyak orang, teman Pro 2. Bagi anak muda atau Gen Z seperti kita, menikmati es krim bukan sekedar menghilangkan dahaga, tetapi juga dapat membantu meningkatkan mood dan memberikan perasaan bahagia. Menikmati es krim dapat dilakukan sambil mengobrol santai bersama teman, pasangan, keluarga, maupun sambil mengerjakan tugas, teman Pro 2. Ada berbagai pilihan rasa es krim yang dapat dipilih dan dinikmati sesuai selera. Selain rasa coklat dan vanila yang umum, terdapat juga rasa-rasa unik seperti cookies and cream, blueberry, strawberry, hingga bubble gum yang menghadirkan sensasi berbeda pada setiap gigitannya. Varian cookies and cream menawarkan perpaduan es krim yang lembut dengan potongan biskuit yang memberikan tekstur renyah. Varian blueberry dan strawberry menghadirkan sensasi segar dengan perpaduan rasa manis dan sedikit asam. Sedangkan varian bubblegum menghadirkan rasa yang creamy dan terasa sangat otentik permen karet, teman Pro 2. Es krim dapat dinikmati kapan saja, terutama saat cuaca sedang panas atau setelah menjalani aktivitas yang melelahkan. Sensasi dingin yang dihasilkan mampu memberikan rasa nyaman sehingga suasana hati terasa lebih baik setelah menyantapnya. Meski menjadi camilan favorit, mengkonsumsi es krim tetap dianjurkan dalam jumlah yang wajar dan tetap memperhatikan pola makan yang baik, ya teman Pro 2. Kenikmatan es krim tetap dapat dirasakan tanpa mengabaikan pentingnya menjaga kesehatan tubuh, teman Pro 2. Beragam varian rasa yang lezat, tampilan yang menarik, serta sensasi menyegarkan menjadikan es krim pilihan camilan yang diminati Gen Z hingga saat ini. Jadi gak heran kalau camilan manis ini selalu menjadi pilihan camilan untuk menikmati dan menemani momen santai bersama keluarga maupun teman Pro 2. Oh ya, satu lagi, kalau cewek kamu ngambek, kasih aja es krim, teman Pro 2. Nanti bakal langsung mereda dan juga dingin seperti es krim, teman Pro 2. Demikian info kuliner yang bisa aku hadirkan buat kamu di siang hari ini. Setelah ini kita masuk ke info olahraga, ya teman Pro 2.

Sudah ada dua info olahraga yang disiapin buat kamu. Dua-duanya datang dari dunia sepak bola. Yang pertama, Messi dipanggil timnas Argentina bersiap jalani laga perpisahan. Dan di info kedua, Manchester United tersingkir dari Carabao Cup usai kalah 2-3 dari Brighton. Jangan kemana-mana, kita bakal kembali setelah kita dengerin lagu-lagu yang berikut ini. Tetap di sini aja di Santai Siang.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Masih di Santai Siang teman Pro 2, kita masuk ke info olahraga yang pertama. Pesepak bola Lionel Messi kembali masuk ke dalam skuad tim nasional Timnas Argentina untuk agenda internasional mendatang. Pemanggilan kapten tim tersebut menjadi perhatian luas karena sang pemain diproyeksikan menjalani laga perpisahan resmi. Messi dijadwalkan tampil memperkuat tim nasional Argentina saat menghadapi kesebelasan Benin dalam laga persahabatan internasional. Pertandingan sepak bola tersebut akan berlangsung di Stadion Monumental Buenos Aires pada 6 Oktober 2026, teman Pro 2. Sorry, agak belepotan ya. Agak susah tuh namanya. Buenos Aires, teman Pro 2. Oke, lanjut. Presiden Asosiasi Sepak Bola Argentina, Claudio Tapia, mengkonfirmasi rencana penghormatan khusus bagi sang kapten. Laga uji coba internasional tersebut menjadi bagian dari rangkaian persiapan tim nasional Argentina ke depannya. Pemanggilan ini sekaligus menjadi sebuah momen istimewa bagi sang kapten setelah perjalanan panjang membela negaranya. Messi telah mempersembahkan sejumlah gelar bergengsi tingkat dunia sepanjang karir internasionalnya bersama skuad La Albiceleste. Pemain andalan tersebut berhasil memenangi kejuaraan Copa America 2021 dan trofi bergengsi Piala Dunia 2022. Koleksi trofi prestisius sang kapten semakin lengkap setelah ia kembali menjuarai ajang Copa America 2024. Pertemuan melawan timnas Benin diproyeksikan menjadi salah satu momen paling emosional dalam catatan perjalanan karirnya. Masyarakat pendukung sepak bola Argentina bersiap memberikan penghormatan terakhir secara langsung di hadapan sang legenda. Laga perpisahan di Stadion Monumental tersebut akan menutup masa pengabdian panjangnya bersama tim nasional Argentina.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti burung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu gesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

Masih di Santai Siang dengan info olahraga. Kita lanjut ke info olahraga yang terakhir, teman Pro 2. Klub sepak bola Manchester United tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford pada hari Kamis dini hari tadi, teman Pro 2. Klub berjuluk Setan Merah sempat memimpin 2-0 melalui gol Silase di menit ke-8 dan Mason Mount pada menit ke-10. Brighton bangkit melalui Karalampousko Stoulas sebelum akhir babak pertama. Pascal Gross menyamakan skor di menit 65 dan Maxim De Kuyper memastikan kemenangan di menit ke-70. Pelatih MU Michael Carrick sangat kecewa karena timnya menyia-nyiakan keunggulan 2 gol. Ia menyoroti kecerobohan di lini pertahanan pada babak kedua yang membuat Brighton leluasa membalikan keadaan. Carrick sedikit terhibur oleh performa pemain muda Silake yang mencetak gol debut seniornya. Sementara Fabian Hurzeler memuji mentalitas pantang menyerah anak asuhannya. Ia sangat puas dengan respon taktis tim di babak kedua serta efisiensi pemain pengganti seperti De Kuyper. Manchester United harus menerima kenyataan pahit tersingkir dari kompetisi piala. Brighton menunjukkan semangat juang tinggi dan efektivitas dalam memanfaatkan peluang. Carrick akan mengevaluasi penyebab runtuhnya pertahanan tim di babak kedua. Manchester United bertekad bangkit di pertandingan Premier League berikutnya. Hurzeler berharap Brighton bisa mempertahankan performa impresif ini di kompetisi domestik. Brighton siap menghadapi tantangan selanjutnya dengan kepercayaan diri tinggi. Demikian info olahraga yang bisa aku hadirkan buat kamu di siang hari ini. Semoga info kuliner dan info olahraga yang aku sajikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan. Kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Santai Siang. Sudah saatnya kita tutup bersama ya, teman Pro 2. Nanti di pukul 3, kita akan mendengarkan doa kerahiman ilahi, lalu dilanjutkan dengan info Pro 2. Dan kita bertemu lagi di program Sore Ceria, tentunya dengan info seputar entertainment. So, buat kamu, jangan kemana-mana, tetap enjoy terus di sini aja ya, karena masih akan ditemani dengan lagu-lagu yang akan menghibur kamu. Tetap di sini aja di 96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap pada

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Al-Farizi. Kita ke info yang pertama. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG telah mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis di wilayah Papua Selatan. Peringatan tersebut menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalam mengantisipasi dampak kekeringan terhadap masyarakat dan berbagai sektor. Hal tersebut disampaikan Asih Arum Lestari STR selaku Kepala Subbagian Tata Usaha Stasiun Klimatologi Papua Selatan dalam acara talkshow RRI Merauke. Ia menjelaskan bahwa BMKG terus memantau kondisi kekeringan dan menyampaikan informasi secara berkala kepada pemerintah daerah. Asih menjelaskan tingkat siaga merupakan kategori tertinggi yang dapat dikeluarkan oleh BMKG dalam sistem peringatan dini kekeringan meteorologis. Informasi tersebut diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah antisipasi sesuai kondisi wilayah. Menurutnya, penyampaian informasi mengenai kondisi kekeringan dilakukan secara berkelanjutan. BMKG menyampaikan pembaruan informasi setiap 10 hari kepada pemerintah daerah, khususnya kepada Gubernur Papua Selatan. BMKG juga memiliki edaran tertulis yang menjadi bagian dari mekanisme penyampaian informasi peringatan dini. Selanjutnya, pemerintah daerah diharapkan dapat menindaklanjuti informasi tersebut melalui keputusan dan langkah yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Ia menyampaikan, pemantauan terhadap kondisi kekeringan meteorologis terus dilakukan untuk memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah. Pembaruan berkala tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak kekeringan di wilayah Papua Selatan.

Kita ke info berikutnya. Asap akibat kebakaran hutan dan lahan maupun kebakaran lainnya dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, terutama apabila masyarakat terpapar secara berulang. Kondisi tersebut perlu diwaspadai masyarakat di wilayah Merauke, khususnya saat terjadi peningkatan kebakaran yang menghasilkan kepulan asap. Waluyo Escap Nurse Kasih Promosi Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Papua Selatan mengatakan, berdasarkan pemantauan melalui sistem kewaspadaan dini dan respons, infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA menjadi salah satu penyakit dengan kasus tertinggi yang dilaporkan setiap pekan. Dalam laporan pekan terakhir, tercatat sekitar 1.500 kasus ISPA yang dilaporkan. Waluyo menjelaskan gangguan pada mata juga kerap terjadi akibat paparan asap. Paparan asap juga dapat memicu berbagai gangguan kesehatan seperti pneumonia, sesak napas, asma, batuk, dan iritasi tenggorokan. Salah satunya konjungtivitas yang ditandai dengan mata merah dan iritasi. Paparan asap dalam jangka panjang dan berulang juga berpotensi menurunkan fungsi paru, terutama pada kelompok lanjut usia. Selain itu, kondisi kebakaran dan kepulan asap dapat mempengaruhi kesehatan kardiovaskular, terutama bagi masyarakat yang memiliki riwayat penyakit jantung atau tekanan darah tinggi. Oleh karena itu, masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan ketika terjadi kebakaran dan kondisi udara dipenuhi dengan asap. Paparan asap perlu dikurangi, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia serta masyarakat yang memiliki gangguan pernafasan dan penyakit jantung. Waluyo berharap upaya pencegahan juga perlu dilakukan secara bersama dengan menghindari sumber asap dan segera mendapatkan pemeriksaan apabila muncul keluhan seperti sesak nafas, batuk berkepanjangan, mata merah, atau gangguan kesehatan lainnya setelah terpapar asap kebakaran. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: pisang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Pa, pagi ini kok seperti lain? Seperti kelihatan tidak bersemangat ke kantor. Ada apa, Pa?
1: Tidak apa-apa. Papa cuma lagi membayangkan.
0: Pikir apa sih, Pa? Sampai serius begitu tuh mukanya.
1: Sebelum Papa bilang, Mama harus janji ya. Jangan ceritakan ke anak-anak ya.
0: Papa, ini sebenarnya masalah apa sih? Ada apa, Pa?
1: Begini, Mama. Papa sudah membuat satu kesalahan di kantor.
0: Papa.
1: Beberapa hari ini ada pemeriksaan administrasi keuangan di kantor. Ternyata ada temuan masalah keuangan. Dan mungkin Papa yang salah.

0: Saya tidak mengerti. Kenapa bisa jadi begini? Papa gila. Papa salah.
1: Papa. Ketika kita memulai rumah tangga ini, kita tuh tidak punya apa-apa. Tapi kita bahagia karena kita selalu bersyukur.

0: Papa juga selalu bilang kalau kebahagiaan itu tidak diukur dari harta, Pak. Lalu kenapa? Kenapa ini bisa terjadi, Pak?
1: Papa juga tidak mengerti. Maaf. Papa cuma bisa bilang maaf. Maaf, Mama. Papa sebenarnya tidak pernah punya niat menyalahgunakan jabatan. Tapi Papa salah. Maafkan Papa, Ma.
0: Kamu tega, Pak. Mama benar-benar tidak siap untuk menerima semua ini, Pak. Bagaimana anak-anak nanti? Pasti mereka lebih hancur lagi, Pak. Papa yang mereka banggakan ternyata melakukan korupsi, Pak. Aduh.
1: Mama. Makanya

0: Mau taruh di mana muka kita, Pak? Di mana mama dan anak-anak harus sembunyi dari orang-orang yang selama ini menganggap kita keluarga yang ideal, Pak? Keluarga yang terhormat di mata orang-orang. Mana? Mana integritas yang selalu Papa ucapkan?
1: Mama. Mama.
0: Apa, Pak?
1: Jangan keras-keras.
0: Tidak, Pak.
1: Nanti dengar anak-anak. Maafkan Papa. Papa yang salah. Tapi semua sudah terlanjur. Mama harus kuat.
0: Kuat bagaimana, Pak? Coba bilang, Pak. Bagaimana Mama bisa kuat? Besok atau lusa, radio, televisi, dan koran akan memberitakan hal ini, Pak. Papa koruptor. Dan muka Papa akan muncul di televisi. Aduh, apalagi sampai harus pakai rompi itu, Pak. Mama tidak bisa membayangkan seperti apa kata orang-orang nanti, Pak. Papa kemanakan uang sebanyak itu, Pak? Mana? Mana uang itu, Pak? Apa yang mahal di rumah ini? Ini semua harta kita, Pak. Tidak ada yang mewah. Tidak ada harta yang mewah di dalam rumah ini. Lalu Bapak kemanakan uang itu, Pak? Korupsi untuk apa, Pak? Jangan-jangan Bapak punya...
1: punya wanita idaman lain. Begitu maksud Mama. Mama, percayalah.
0: Jujur, Pak.
1: Dalam hati dan hidup Papa hanya ada cinta untuk Mama dengan anak-anak. Mama, Ma, tolong jangan menambah beban pikiran Papa.
0: Lalu kemana uang itu, Pak? Kemana uang hasil korupsi sebanyak itu, Pak? Ratusan dan miliaran.
1: Itu yang nanti Papa coba klarifikasi. Mudah-mudahan tidak sebesar itu. Sudahlah, Ma. Papa cuma bisa bilang Mama dan anak-anak harus kuat. Siang nanti Papa akan diperiksa. Bisa saja petugas penyidik itu langsung membawa Papa ke rumah tahanan.
0: Apa? Papa ditahan? Kenapa bisa jadi begini, Pak? Oh Tuhan, tidak. Tidak.

0: di penjara. Tidak, Nanda tidak mau kehilangan papa.
1: Mama, Nanda, tenang dulu. Jangan menangis dulu. Papa makin kacau jadinya. Apalagi kalau didengar tetangga.
0: Bagaimana kalau papa sembunyi di kampung? Rumah kakek kan jauh dan terpencil. Ada orang lain yang korupsi, lalu kabur dan bersembunyi.
1: Nak, papa juga sempat berpikir begitu, Nak. Tapi itu berarti papa hidup dalam ketakutan. Mama dan Nanda juga akan selalu dicurigai.
0: Begini saja, Pak. Kita jual rumah ini untuk mengganti uang itu.
1: Kamu rela, sayang. Tapi itu bisa meringankan saja, Nak. Tidak menghapus sanksi hukumannya, Nak. Lalu Mama dan Nanda tinggal di mana nanti?
2: Pak, kalau dengan mencuri

0: digubuk juga Mama rela kok. Kita mulai lagi dari nol. Tapi, aduh, Mama bingung, Pak.
1: Ternyata, apa yang Papa bayangkan selama ini benar. Kalau seorang ayah tersangkut kasus korupsi, pasti istri dan anak-anaknya kacau. Keluarga bisa berantakan.
0: Papa, kalau Papa sudah bisa membayangkan ini akan terjadi, kenapa Papa masih melakukan ini? Kenapa, Pak? Jawab Mama, Pak.
2: Sudah. Mama jangan marah-marah lagi, bikin Papa tambah kacau.
1: Ya sudahlah, dengar baik-baik. Ini sebenarnya Papa cuma mau menguji. Benarkah dugaan Papa itu? Dan sebesar apa cinta Mama dan anak-anak? Dengar, Ma. Ma, integritas itu masih Papa pegang. Dan akan Papa terus jaga.
0: Sebentar lagi sudah jadi tahanan korupsi, Pak. Tapi Papa masih bicara integritas.
1: Ma, sampai saat ini Papa tetap berpegang pada janji awal kita untuk mensyukuri apa yang kita miliki. Hidup damai bersama keluarga itu lebih utama. Papa masih ada di sini dan akan tetap bersama kalian. Cerita korupsi itu tadi, Ma, cuma drama yang Papa karang sendiri.
0: Jadi sampai Mama nangis-nangis, padahal itu cuma sandiwara Papa saja.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sore ceria. Bikin sore kamu lebih berwarna.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Masih bersama Wafa Al-Farizi di sini, teman Pro 2. Setelah tadi kita bertemu di program Santai Siang, kita bertemu lagi di program Sore Ceria. Tentunya dengan info-info seputar entertainment, teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang masih stay di sini, terima kasih banyak. Kita lanjutkan lagi ya, teman Pro 2. Dan juga buat kamu yang baru mendengarkan Pro 2 atau baru bergabung, selamat mendengarkan, selamat bergabung, dan selamat bersuka cita sambil mendengarkan Pro 2. Oke teman Pro 2, seperti biasa aku ingin menyapa dulu teman Pro 2 dan nanyain kabar kamu gimana nih teman Pro 2 hari ini. Semoga teman Pro 2 yang baru bergabung dalam keadaan sehat walafiat ya teman Pro 2. Dan juga semoga aktivitas kamu di hari ini berjalan dengan lancar dan juga penuh dengan sukacita. Ya teman Pro 2, di sore hari ini udah ada dua info yang disiapin tim redaksi kita dan bakal aku hadirkan buat kamu nih teman Pro 2. Ya teman Pro 2, kali ini kita akan membahas sesuatu yang lagi viral dan lagi hangat-hangatnya nih teman Pro 2. Dari salah satu grup band Indonesia yang sempat dinyatakan bubar oleh gitarisnya sekaligus pendiri, yaitu Kangen Band teman Pro 2. Di beberapa hari lalu itu beredar di mana-mana ya, terutama di Instagram aku, bahwa Kangen Band katanya dinyatakan bubar oleh gitarisnya yang bernama Dodi ya, yang pada akhirnya Dodi ini klarifikasi dan minta maaf dan menyatakan Kangen Band batal bubar. Waduh, gimana ya teman Pro 2? Ada apa sebenarnya di dalam internal Kangen Band ya teman Pro 2? Ya kita tahu bahwa Kangen Band dulu juga pernah bubar ya teman Pro 2. Ya kali masa bubar lagi ya teman Pro 2. Padahal fans-fansnya itu banyak sekali yang menantikan aksi panggung mereka ya teman Pro 2. Memang di dalam Kangen Band ini dua sosok sentral yang sering berbeda pendapat atau mungkin tidak sepemikiran itu ya vokalisnya, yaitu Andika Babang Tamfan ya teman Pro 2. Dan juga sang gitaris yaitu Dodi, yang mana Dodi ini memang pencipta lagu utama di Kangen Band dan kebanyakan lagu-lagu hits itu ciptaannya teman Pro 2. Tapi banyak fans yang juga menyadari bahwa lagu-lagu Dodi tanpa suara Andika itu tidak bisa mengangkat Kangen Band teman Pro 2. Nah, itu bukan menurut aku ya, menurut fans-fansnya Kangen Band atau Doi sebutannya. Nanti kita akan bahas bersama ya, kenapa dan bagaimana sih ceritanya sampai Dodi ini klarifikasi dan minta maaf katanya Kangen Band batal untuk bubar teman Pro 2. Oke, nanti kita akan bahas. Dan di info kedua datang dari girl group atau girl group apa girl band atau idol group ya, aku bingung nih nyebutnya. Langsung aja, Nona. Nona rilis MV panjang jelang album debut Iceland Girl. Ya, Nona ini cukup sukses mencuri perhatian dengan Melanglang Buana dan juga lagu-lagunya yang ikonik seperti Rollerblade, Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Kalau kamu dengar lagu itu pastinya udah gak asing ya. Cuman banyak yang belum tahu kalau ternyata Nona ini datang merupakan pendatang dari Indonesia teman Pro 2. Girl group idola atau grup idola asal Indonesia teman Pro 2. Dan juga sempat mencuri perhatian dengan lagunya yang berjudul Hong, yang merupakan bunyi klakson teman Pro 2 yang dijadikan lagu dan lagunya asik teman Pro 2. Nanti kita akan bahas Nona rilis MV panjang atau musik video panjang jelang album debut Iceland Girl. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah kita dengerin lagu-lagu yang berikut ini ya. Bakal aku puterin lagu apa dulu ya, Kangen Band kali ya, biar teman-teman refresh ingatan kembali Kangen Band itu lagu-lagunya apa aja. Oke, selamat mendengarkan lagu dari Kangen Band.

Masih di sore ceria teman Pro 2. Gitaris sekaligus pendiri Kangen Band Dodi Hardianto mengklarifikasi pernyataannya terkait pembubaran grup musik tersebut. Wah, ada apa nih teman Pro 2? Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada hari Senin lalu, Dodi menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang muncul setelah sebelumnya menyatakan Kangen Band bubar. Dodi mengatakan keputusan untuk kembali melanjutkan perjalanan Kangen Band diambil setelah dirinya bersama personel dan manajemen melakukan diskusi panjang. Ia menyebut pembicaraan tersebut menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk kembali mengingat perjalanan Kangen Band, termasuk perjuangan dan berbagai pengalaman yang telah dilalui bersama. Menurut Dodi, Kangen Band bukan hanya tentang personil yang berada di atas panggung, tetapi juga para penggemar yang telah tumbuh bersama lagu-lagu mereka. Atas pertimbangan tersebut, Dodi menyatakan Kangen Band memilih untuk tidak menyerah dan kembali bersama dalam segala perbedaan serta kekurangan yang ada.

Dengan klarifikasi tersebut, pernyataan pembubaran yang disampaikan Dodi pada hari Sabtu 12 September 2026 tidak lagi menjadi keputusan final. Kangen Band menyatakan akan melanjutkan perjalanan musiknya. Sebelumnya, Dodi sempat menyatakan Kangen Band bubar dan menyebut adanya persoalan internal. Pernyataan itu kemudian menimbulkan perhatian publik karena belum disertai konfirmasi terpisah dari personil lainnya, terutama sang vokalis yaitu Andika Mahesa. Kini melalui klarifikasi terbarunya, Dodi menyampaikan bahwa persoalan tersebut telah dibicarakan bersama dan Kangen Band memilih untuk tetap berjalan. Ya, teman Pro 2, Kangen Band ini juga pernah bubar ya sebelumnya dan bersatu kembali di tahun 2019. Sayang sekali kalau harus bubar lagi ya, teman Pro 2. Memang namanya bermusik pasti ada ego, ada juga masalah personal, masalah internal, dan juga ketidaksesuaian atau ketidakcocokan itu pasti ada di setiap lini, teman Pro 2. Tergantung bagaimana cara menyikapi dan cara menyelesaikan, teman Pro 2. Tapi sayang sekali ya kalau harus langsung to the point menyatakan bubar, itu kayaknya menjadi persoalan yang pastinya akan berpengaruh ke depannya ya, terutama sesama personil. Takutnya hubungan kerja di dalam band agak sedikit kurang nyaman aja ya, teman Pro 2. Ya gimana, tapi ya gitulah namanya dinamika bermusik ya, ngeband, teman Pro 2. Setelah ini kita bakal bahas idol group Nona rilis musik video panjang jelang album debut Iceland Girl. Jangan kemana-mana, kita dengerin dulu ya lagu dari Kangen Band berjudul Cinta Sampai Mati. Tetap di sini aja di Sore Ceria.

Masih di sore ceria teman Pro 2. Idol grup asal Indonesia Nona merilis video musik berdurasi 13 menit berjudul Speaker Freaker The Long Song. Video tersebut dirilis pada hari Jumat 11 September lalu menjelang peluncuran album debut Island Girl pada 18 September besok teman Pro 2. Video musik tersebut memadukan unsur budaya Indonesia melalui musik dan visualnya. Beberapa di antaranya terdengar bunyi perkusi ceng-ceng dalam lagu War, suara gamelan di Rollerblade, hingga bunyi klakson dalam lagu Hong. Pengambilan gambar dilakukan di sejumlah lokasi di Indonesia, termasuk Jakarta dan juga Yogyakarta. Video tersebut sekaligus memperkenalkan 8 lagu yang akan masuk dalam album Island Girl. 8 lagu tersebut yaitu Rollerblade, Dizzy, Island Girl, Seafood Diet, Speaker Freaker, Smooth, Party in the +62, dan Better on the Island. Kehadiran lagu-lagu tersebut memberikan gambaran mengenai arah musik yang dibawa Nona dalam album debut mereka. Melalui Island Girl, Nona memperkenalkan gaya musik yang mereka sebut sebagai Island Pop. Konsep tersebut memadukan nuansa tropis Indonesia dengan berbagai musik global seperti R&B era 1980-an, dangdut, new jack swing, dan synthesizer funk. Album Island Girl akan berisi 15 lagu. Selain 8 lagu yang akan muncul dalam video panjang tersebut, album ini juga memuat Star, Rollerblade Part 2, Work, dan Hong. Lalu ada Chaser, Nick of Time, dan Durian. Daftar lengkap album Island Girl terdiri dari dari lagu yang berjudul Star, Seafood Diet, Smooth, Island Girl, Rollerblade, Rollerblade Part 2, Work, Hong, Dizzy, Chaser, Party in the +62, Speaker Freaker, Nick of the Time, Durian, dan Better on the Island. Oh, banyak banget lagu barunya teman Pro 2. Identitas budaya Indonesia juga terlihat pada album artwork Island Girl. Masing-masing anggota Nona ditampilkan dengan pose tarian tangan tradisional Indonesia yang berbeda. Dalam pernyataan resmi yang dirilis 88 Rising, Nona menegaskan budaya Indonesia menjadi bagian penting dari identitas mereka. Nama grup tersebut juga terinspirasi dari kata Nona yang merujuk pada perempuan muda. Melalui Speaker Freaker The Long Song, Nona memperkenalkan perpaduan musik dan visual yang menjadi bagian dari identitas mereka. Album debut Island Girl dijadwalkan dirilis pada esok hari 18 September 2026. Demikian info yang bisa aku bagikan buat kamu di sore hari ini. Dan sudah saatnya aku pamit undur diri teman Pro 2. Terima kasih untuk teman Pro 2 yang membersamai kebersamaan kita di hari ini. Semoga kamu sehat selalu dan selalu dipenuhi dengan sukacita di setiap harinya. Kita ketemu lagi esok pagi dengan program Spada ya teman Pro 2, tentunya dengan info-info pagi hari dan peringatan peristiwa di tanggal 18 September besok teman Pro 2. Setelah ini bakal aku putarkan lagu dari Nona yang berjudul Work dan juga lagu-lagu lainnya. Akhir kata saya Wafa Alfarizi pamit undur diri, sampai jumpa lagi. Jangan lupa bahagia. Bye bye.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

حيا للفلاح.

الصلاه دائمه آت سيدنا محمد الوسيله والفضيله والسرف والدرجه العليا الرفيعه وابعد سلاما من محمود الذي وعده انا لك تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang memiliki ini semua yang sempurna dan sembah yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad itu jalan dan keutamaan dan kemuliaan dan derajat yang tertinggi, dan angkatlah ia pada tempat pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Nine brown eyes.
1: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
2: Pagar kawat, pagar berduri, jet pasang.
1: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya, kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya. Sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.

0: temenin ke swalayan yuk.
1: Bentar dulu, aku lagi bingung nih. SIM aku kan bentar lagi mati. Kalau mau ngurus, katanya perlu sertifikat vaksin. Gimana dong?
0: Salah tuh infonya. Hoax, jangan gampang ke makam berita bohong. Yuk ke swalayan, keburu habis nanti barangnya.
1: Mau beli apa sih?
0: Mau beli susu steril. Katanya bisa mencegah kita terpapar virus.
1: Yah, itu juga hoax tahu. Katanya jangan gampang kemakan berita bohong.
0: Iya ya, untung gak jadi ikutan panic buying.
1: Tapi ayo deh ke swalayan. Katanya kasir yang baru cakep tahu. Cuci mata, cuci mata.
0: Nah, kalau itu bukan katanya, tapi emang faktanya. Kemarin aku udah lihat sendiri.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum.

pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Selamat malam teman Pradua, saatnya kita ikuti info Pradua bersama saya Dona Tamahusi. Kondisi kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Merauke dinilai membutuhkan penanganan serius dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua 2 DPRK Merauke Maria Salome Kandena dalam acara Telsow RRI Merauke. Maria mengatakan DPRK Merauke akan melakukan komunikasi lanjutan dalam membahas langkah penanganan karhutla, termasuk memperkuat peran strategi dalam penganggaran dan pengawasan. Menurutnya, DPRK Merauke perlu meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar penanganan karhutla tidak hanya dilakukan saat bencana terjadi, tetapi juga melalui langkah pencegahan dan pemantauan secara berkala. Lebih lanjut, Maria menyampaikan pembahasan mengenai potensi bencana dalam koordinasi sebelumnya belum secara khusus melibatkan personil. Maksud kami, persoalan karhutla dan ancaman bencana lainnya ke depan, hal tersebut akan menjadi catatan DPRK Merauke dalam melakukan monitoring. Ia menambahkan DPRK Merauke perlu duduk bersama dengan instansi teknik untuk menyusun langkah pencegahan karhutla maupun bencana lainnya seperti banjir. Upaya tersebut diharapkan dapat menekan dampak dan kebutuhan anggaran penanggulangan bencana pada tahun-tahun berikutnya. Terkait besaran anggaran penanggulangan karhutla yang disebut mencapai sekitar 400 miliar, Maria berharap terdapat penanggulangan kebutuhan anggaran pada tahun mendatang melalui penguatan upaya pencegahan dan penanganan yang lebih terencana. Maria juga menyampaikan bahwa DPRK Merauke akan melihat dan mendukung kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangan, termasuk melalui fungsi penganggaran dan pengawasan. Kita ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok. Penetapan harga bahan pokok dilakukan oleh kontributor Dinas Perindakop dan UMKM Sukarmawati di Pasar Wamangu Merauke. Penetapan dilakukan dengan metode datang langsung ke Pasar Wamangu Merauke, melakukan pemantauan dan wawancara kepada pedagang yang ada. Untuk harga bahan pokok hasil industri diantaranya gula pasir curah per kilo Rp20.000, sedangkan gula pasir dikemas premium Rp25.000 per kilogram. Harga minyak goreng premium Rp28.000, minyak goreng minyak kita Rp15.700 dan tepung terigu Rp15.000 per kilogram. Berdasarkan rilis harga eceran kebutuhan pokok tersebut, pelaksanaan pemantauan dilakukan mengacu pada petunjuk pelaksanaan pemantauan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip pemantauan acuannya, yaitu berintegritas, akurat, konsisten, kontinu, terdokumentasi, dan andal. Dinas Perindakop dan UMKM juga terus memperbaharui harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Donata Mahusya, demikian info Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Taukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.

Drama Radio Rumah Tua di Ujung Jalan Bagian Ketiga Cermin Tua. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Langit menolak meminjamkan cahaya, membiarkan kegelapan menelan desa. Dan di antara kabut yang turun, Mira menatap kotak kayu kecil, warisan dari masa lalu yang tak seharusnya dibuka kembali.

0: kota kayu ini tua sekali, penuh dengan debu.
1: Di dalamnya tergeletak sebuah cermin kecil. Kayu jati tua mengelilingi bingkai dengan ukiran yang nyaris hilang termakan waktu. Tapi kacanya tetap menyimpan pantulan.
2: Mira, hati-hati.
0: Aku lihat bayangan dia di dalam cermin itu, berdiri di belakang aku.
2: Berarti benar, ini cerminnya. Kita harus berangkat sekarang.
0: Sekarang? Ini belum tengah malam, Tommy.
2: Justru itu, Mira. Tengah malam itu adalah jendelanya. Kakek Oman bilang, saat itu batas antara dunia kita dan dunianya terbuka. Kita harus kurung dia sebelum jendela itu tertutup.
1: Jalan ke rumah tua itu lebih sunyi dari biasanya. Pepohonan menjulang seperti penjaga tak kasat mata. Dan malah menutup mulutnya, seolah tahu apa yang sedang terjadi.
0: Kenapa rasanya tempat ini mengingat kita?
2: Karena kita belum pernah benar-benar pergi, Mira.
0: Tommy, kamu udah siap?
2: Sejauh ini belum pernah, tapi kita harus siap.
1: Pintu tak terkunci. Rumah itu seolah sedang menunggunya.
0: Tempat ini tidak berubah sejak kita tinggalkan.
2: Itu jejak kita waktu kabur dulu.
0: Cerminnya mulai panas.
2: Ada di atas, Mira.
1: Perlahan mereka menaiki tangga. Di ujung lorong gelap, berdirilah sosok perempuan tua membelakangi mereka. Rambutnya panjang, menjuntai seperti akar mati. Tubuhnya membungkuk, diam.
2: Sekarang, Mira, angkat cerminnya.
1: Perempuan itu berbalik. Wajahnya bukan wajah manusia.
3: Kalian tidak bisa kembali. Kalian sudah jadi milikku.

0: Jeritan terdengar pecah di udara. Bayangannya melengkung, tertarik ke dalam kaca. Tapi ia melawan. Angin menyapu ruangan. Suara tangis dan tawa bercampur menjadi satu.
1: Aku gak kuat, Tommy.
2: Pegang terus, Mira. Jangan sampai lepas.
0: Gelap. Lalu samar-samar cahaya terang dari cermin. Jeritan lenyap. Dalam kaca hanya bayangan samar seorang perempuan tua. Duduk terdiam. Terkurung. Menatap keluar.
1: Apa ini sudah selesai, Tommy?
2: Untuk sekarang, iya.
0: Mereka keluar tanpa sepatah kata pun. Rumah itu tak lagi bersuara. Tapi mereka tahu, rumah itu tak akan pernah menjadi rumah biasa lagi.
1: Tommy, cerminnya.
2: Kenapa?
1: Aku gak lihat bayangan kita, hanya bayangan dia menatap dan tersenyum.
0: Cermin tak hanya memantulkan, terkadang ia menyimpan. Dan bayangan itu bisa saja bukan milik kita.

Demikian drama radio Rumah Tua di Ujung Jalan bagian ketiga, Cermin Tua. Naskah karya Yayan Cahyana SPD. Didukung para pemain, Rangga sebagai Tommy, Uli Tanwijaya sebagai Mira, Yuniarti sebagai Nyai Anting. Ilustrasi musik dan tata suara Syarif Hidayatullah dan sutradara Yan Cahya Wijaya.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya. We'll be right back.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Malam teman Prado, jumpa lagi ya dengan saya Donata Mahuse ya, tentunya di malam hari ini edisi hari Kamis ya. Iya. Tanggal 17 September ya 2026 tentunya yang bakal temanin kalian semua teman Prado hingga pukul 12 nanti ya. Selepas dari pukul 7 ada info Prado, kemudian beberapa hiburan lagu-lagu sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini teman Prado. Dan tentunya di pukul 8 ya atau di pukul 20 akan ada beberapa informasi seputaran akan ada ya beberapa informasi seputaran teknologi tentunya ya yang bakal temanin kalian sama teman Prado hingga pukul 9 nanti ya, karena nantinya di pukul 9 nanti akan ada musik live chat yang langsung dari Pro 2 RRI Jakarta teman Pro 2. Dan kita langsung saja teman Pro 2 ke informasi yang pertama ya.

Kita memperoleh, kita langsung saja ke informasi yang pertama ya, di mana ada tren foto al ya di era 80-an yang lagi viral nih teman peradua. Jadi tapi jangan ya asal unggah ya, ini ada selfie chat GPT ya yang agemi nih teman peradua. Lagi tren ubah foto jadi ala tahun 90-an, kok 90-an? 80-an ya, yang jangan cuma mikirin hasil estetiknya ya teman peradua. Sebelum asal update ya, ingat foto wajah ya adalah data pribadi teman peradua. Bahkan ya, foto bisa jadi informasi yang berkaitan sama ciri biometrik atau metadata ya teman peradua. Jadi sebelum ikut tren ya, coba cek beberapa hal di atas teman peradua, karena ada beberapa hal yang bisa ya untuk kita pelajari bersama. Jangan kita asal-asal mengupdate ya teman peradua. Yang pertama, foto ala tahun 80-an lagi seliwiran ya di media sosial nih teman peradua. Iya, yang ada ya contohnya ya ada rambut jadul, kemudian warna film ya, sampai V-Best kamera analog ya, bikin hasil selfie kelihatan estetik ya teman peradua. Tapi ya sebelum ikut tren ya, ada satu hal yang perlu kamu pikirkan dulu nih teman peradua. Yang pertama ya, selfie bukan cuman foto biasa ya. Saat kamu update selfie ke Al ya, kamu terkirim ya. Iya. Yang terkirim bukan cuman gambar ya. Foto wajah bisa mengandung karakteristik biometrik yang mendata teman peradua. Seperti tanggal pengambilan atau informasi perangkat ya. Jadi jangan anggap ya semua foto aman dibagikan sembarangan teman peradua.

Kemudian yang berikutnya, Al bukan ruang privasi sepenuhnya teman peradua. Chat GPT dan Gemini sama-sama mengingatkan ya soal pentingnya memahami pengelolaan data ya. Foto yang kamu unggah bisa diproses dan disimpan sesuai pengaturan akun serta kebijakan layanan teman peradua. Artinya cek dulu ya sebelum klik update ya, dan bukan setelahnya teman peradua. Jadi sebelum kita unggah ya, kita harus memeriksa dulu ya foto yang kita mau unggah ya teman peradua. Kemudian yang berikutnya, cek pengaturan sebelum di-update ya. Penggunaan chat GPT bisa membuat setting ya, data kontrol ya, untuk mengatur penggunaan konten dalam peningkatan model ya. Di Gemini ya, pengaturan aktivitas bisa dikelola lewat settingan ya teman peradua.

Kemudian yang berikutnya perlu untuk kita ketahui bahwa jangan sampai data ikut keunggah teman perdua. Hindari foto yang memperlihatkan KTP, kemudian kartu bank ya, alamat rumah, tiket perjalanan atau dokumen penting ya teman perdua. Cek juga ya background foto, kemudian bisa jadi ada layar laptop ya, kartu akses atau informasi pribadi yang diikut terangkap kamera teman berdua. Kemudian yang berikutnya boleh ya untuk ikut tren tetap tapi tetap waspada teman berdua. Boleh ikut tren ya, tetapi tetap waspada ya. Mau bikin foto al 80-an ya, boleh banget ya. Tapi pilih foto yang minim informasi pribadi ya. Memahami ya pengaturan privasinya dan pikiran, apakah kamu nyaman ya kalau foto itu tersimpan di service pihak ketiga teman berdua. Oke teman perado, itulah informasi yang pertama ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini teman perado. Dan di mana ya, ini ada lagi tren ya foto di al ya, yang kira-kira seperti era 80-an ya teman perado, yang lagi viral nih pastinya ya. Ini wajib untuk kita ketahui ya, batasan-batasan ya. Jangan sampai kita sampai karena pengen mau cepat-cepat ya untuk unggah hal-hal pribadi ya. Tapi ketika kita mau unggah foto ya, tetap kita waspada dengan data pribadi kita nih teman perdua.

Oke, teman Prado, itulah informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya. Menemani kamu di malam hari ini, teman Prado. Dan jangan kemana-mana, kita masih di jaga malam ya. Dan kita dengarkan dulu beberapa hiburan lagu-lagu ya yang sudah Dona siapkan untuk kamu nantinya menemani kamu di malam hari ini, teman Prado. Jadi jangan kemana-mana karena kita masih di jaga malam.

Oke, teman Prado, kita masih di jangka malam ya, tentunya dengan info-info seputaran teknologi ya yang bakal Luna hadirkan untuk kamu nanti. Dan kita langsung saja ya, teman Prado, ke informasinya ya, di mana ada beberapa aplikasi gadget ya wajib solo traveling ya, baik itu mau ke luar negeri ya, agar bebas dari drama, teman Prado.

Jalan-jalan sendirian ke luar negeri memang seru ya, tanpa peradua, tapi jujur ya, kadang bikin deg-degan juga kan ya. Biar momen solo traveling kamu tetap aman, lancar dan jauh dari kata song ya, ini ada beberapa amunisi teknologi ya dan aplikasi wajib yang harus udah terpasang rapi ya di HP kamu Taman Pro 2. Solo traveling itu tentang independensi, tapi bukan berarti kamu harus repot sendiri tanpa persiapan ya Taman Pro 2. Safe, iya, ini buat kamu yang mau traveling ya, wajib untuk kamu ketahui ya, bersama pastinya Taman Pro 2. Yang pertama ada eSIM digital ya Taman Pro 2. Beli SIM card fisik ya di bandara kedatangan itu sering ya. Iya, sering ya. Sering kali mahal dan ngantri ya untuk menguras waktu juga ya Taman Pro 2. Lewat Airalo ya, kamu bisa beli paket data internet digital ya di negara tujuan dari rumah kamu juga nih Taman Pro 2. Sesaat setelah pesawat mendarat ya, internet langsung aktif Taman Pro 2. Kamu bisa langsung ya pesan transportasi online ya, atau ngabarin keluarga tanpa perlu pusing terburu-buru ya, wifi gratis di bandara Taman Pro 2. Kemudian yang berikutnya ada Google Translate ya. Iya, ini kendala bahasa adalah musuh utama solo traveling ya. Fitur live kamera aplikasi ini bisa langsung ya menerjemahkan teks pada papan petunjuk arah Taman Pro 2, jadwal kereta ya, hingga nemu restoran lokal ya secara real time Taman Pro 2.

Kemudian ada fitur voice juga ya, bikin kamu bisa ngobrol langsung sama warga lokal atau mungkin kamu lagi butuh bantuan ya, kamu bisa ngobrol langsung ya. Plus jangan lupa untuk pack bahasa tujuan ya, biar fitur penerjemahan tetap berfungsi ya tanpa kuota internet juga nih teman Pro 2. Kemudian yang berikutnya ada maps ya. Navigasi adalah nyawa seorang solo traveling teman Pro 2. Sebelum terbang ya, pastikan kamu sudah mengundang peta wilayah kota negara atau tujuan secara utuh ya via fitur offline maps teman Pro 2. Peta offline memastikan GPS tetap berjalan akurat dan bisa menunjukkan rute jalan kakimu ya, bahkan ya saat berada di dalam stasiun ya, ataupun ketika jaringan seluler mendadak putus teman Pro 2.

Kemudian yang berikutnya ada travel spend ya. Iya, belanja di negara orang sering bikin lupa diri ya, karena bingung hitungan mata uangnya, teman Pro 2. Kombinasi dua aplikasi ini bakal menyelamatkan dompet kamu dari resiko ya. Jadi untuk menghitung konversi harga barang atau makanan ke rupiah secara real time ya, biasa tidak kena jebakan ya, teman Pro 2. Travel spend ya, untuk catatan setiap pengeluaran harian dan ngasih peringatan ya kalau pengeluaranmu sudah melewati batas, teman Pro 2. Kemudian yang berikut pada Geosor ya, adalah prioritas nomor satu saat melangkah sendirian ya, teman Pro 2. Geosor memberikan skor tingkat keamanan suatu area secara real time ya, berbasis data risiko kejahatan ya, hingga kesehatan lokal juga nih, teman Pro 2. Geosor membantu kamu ya memilih rute jalan kaki atau area penginapan yang aman ya, sementara Trip menyediakan daftar nomor darurat nih, teman Pro 2. Kemudian solo traveling bukan berarti harus ya merasa kesepian ya. Aplikasi ini mempermudah kamu ya bersosialisasi dan menemukan travel body ya dengan cara yang aman ya, teman Pro 2. Ini berlaku buat kamu yang mau jalan-jalan ya ke luar negeri ya, ini ya kamu harus ya untuk memastikan bahwa ketika kamu bepergian sendiri ya, kamu terasa aman ya, teman Pro 2. Kemudian yang berikutnya ada power bank ya. Iya, bukan berupa aplikasi atau software ya, tapi dua hardware ini adalah benteng pertahanan utama, teman Pro 2. Aplikasi sebagus apapun ya, tidak akan berguna kalau HP kamu mati di tengah jalan nih, teman Pro 2. Demi menjaga daya HP tetap terisi seharian ya, seharian penuh ya, saat hunting ya, foto dan navigasi. Sementara universal ya, wajib dibawa karena setiap negara punya bentuk colokan listrik dan tegangan yang berbeda-beda juga nih, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, itulah tadi ya beberapa aplikasi ya yang wajib kamu bawa ya ketika kamu bepergian ke luar negeri ya, ataupun sekedar berjalan-jalan ya. Ini wajib ada di HP kamu ya, dan juga di tas kamu ya. Kalau jalan sendiri ya harus ya punya seperti SIM digital ya, kemudian ada Google Translate ya, ada Maps ya, ini wajib ya untuk kita ketahui ya, supaya jangan sampai kita berbingung-bingung ya. Oke, teman Pro 2, itulah tadi informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini, teman Pro 2. Jangan kemana-mana ya, kita masih di Jaga Malam, tetap stay di Jaga Malam.

Oke, teman berdua, di akhir perjumpaan kita karena waktu sudah menunjukkan ya pukul 20 lewat 56 menit waktu Indonesia Timur ya, itu tandanya informasi seputaran teknologi bakal Dona sudah akhiri ya. Dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya, dan jangan kemana-mana ya karena nantinya di pukul 21 ya kita akan mengikuti ya relay musik live chat langsung dari Pro 2 RRI Jakarta ya, dan kita akan jumpa lagi di pukul 22 ya dengan info-info ya yang menarik pastinya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat bareng sama gue, nemenin lo Edit Ama di jam 7 sampai jam 8 malam waktu Indonesia Barat nanti, teman Pro 2. Satu jam ke depan seperti biasa, gue bakal nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil ya. Well, di malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang musisi, seorang pria yang baru aja merilis single terbarunya di bulan lalu ya. Dan ini spesial karena terakhir juga main ke MLC ya. Main ke MLC itu bulan Januari kalau gak salah ya. Waktu itu ngobrol sama Ellen ya. Yes, kita bakal ngobrol bareng sama Rio Clap, teman Pro 2 yang baru aja ngerilis single terbaru. Kira-kira single apa lagi malam hari ini yang akan dia sampaikan lewat rilisan terbaru ini, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang bikin seru-seruan malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung rapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu tune in terus di Pro 2 FM favorit kamu, karena MLC bakal balik setelah yang satu ini.

0: Si Music Live Set masih bareng sama gue Edi Tama, dan malam hari ini gue udah nggak sendirian karena sudah barengan sama Rio Klebi. Halo.
1: Halo.
0: Udah berapa orang yang nyangka lu Vega Antares?
1: Banyak banget. Bahkan bukan Vega Antares doang, Ferry Irwandi juga sempat nyasar komennya ke gue tuh.
0: Oh iya. Atau bahkan ada yang bilang lu adalah Ferry Irwandinya musik.
1: Iya kali ya.
0: Tapi ya juga sih setelah di ini sekilas lah ya.
1: Iya, karena brengos aja kali. Nah, ya. Tapi yang paling sering sih ya memang dibilang Vega Antares.
0: Vega Antares ya.
1: Vega Antares. Bener-bener.
0: Tapi emang sekilas emang semirip itu sih. Maksudnya dari looks-nya lu sama Bang Vega juga ya mirip gitu loh.
1: Ya akhirnya Vega juga punya sebutan untuk kaum-kaum yang mirip Vega.
0: Apa tuh?
1: Vegetarian.
0: Vega Tarian, bagus itu, bagus.
1: Tapi gue sempat malah ada band juga sama Vega.
0: Oh iya.
1: Yang mirip semua.
0: Serius.
1: Okay. Ya belum rilis aja lagunya sih.
0: Oke. Okay. Oh, tapi ini ada project beneran.
1: Ada okay. Gua Vega Antares. Heeh. Ada Erwin Gombes.
0: Oke. Okay.
1: Terus Dion, keyboardisnya Run sekarang tuh. Sama Pesa ada.
0: Okay.
1: Itu mirip semua, brengosan semua.
0: Wow.
1: Hampir bener-bener, makanya namanya Varian kan.
0: Oh, namanya Varian.
1: Namanya Varian.
0: Gokil.
1: Jadi yang mukanya 11-12 sama bahkan kayaknya 11-11 kayak Vega Antares.
0: Mirip-mirip ya.
1: Jadi yang ganteng gak boleh masuk
0: nih. Aduh. Kok begitu. Wow, tapi itu project yang cukup unik loh sebenarnya ya.
1: Iya, orang Bilal Indrajaya aja. Kita seleksi kok, mapil kita gak bisa. Dilarang ganteng.
0: Dilarang ganteng. Nanti terlalu spotlight Mas Bilal ya. Anyway, apa kabar Bang Rio?
1: Alhamdulillah standar.
0: Aduh.
1: Gak kurang gak lebih.
0: Alhamdulillah. Kalau berlebihan juga bahaya ya.
1: Betul.
0: Iya kan.
1: Kalau kurang juga bahaya juga.
0: Bahaya juga. Makanya bener.
1: Harus cukup.
0: Ya. Benar. Tapi ini juga kayaknya lagi bahagia-bahagianya nih, karena emang Bang Rio baru aja ngerilis kemarin ya.
1: Yes, Alhamdulillah. Agustus akhir kemarin.
0: Kata ini spesial kemerdekaan ya katanya ya.
1: Enggak
0: ya.
1: Enggak gitu. Di luar jalur.
0: Di luar jalur. Oke. Berarti ini jadi rilisan keberapa Bang?
1: Kelima
0: ya.
1: Alhamdulillah rilisan kelima. Dari pertama kan Sofia itu 2023.
0: Oke.
1: Bunga Abadi kan.
0: Yes.
1: 24. Belia itu Denyut 2025. Belia. Alhamdulillah tahun ini dua single
0: udah rilis ya. Udah di awal rilis. Tahun ada Belia ya, yang terakhir ngobrol bareng sama Ellen.
1: Yes, di sini juga kan waktu itu.
0: Yoi. Dan sekarang ini adalah Janji Bahagia nih. Yes. Tapi banyak gak sih maksudnya orang-orang yang masih belum bisa lepas dengan single lo yang mungkin bikin nama lo naik juga ya, Bunga Abadi gitu.
1: Ya mungkin kayak masih ada ya yang dengerin sih. Gue pun juga kadang masih kayak recall memories saat gue bikin Bunga Abadi gitu. Kayak dan gue cek juga, kayaknya antusiasme orang masih, alhamdulillah masih lekat sama lagu itu.
0: Benar.
1: Karena mewakili aja sih kayaknya ya, relate aja sama cerita kehidupan orang gitu.
0: Betul. Tapi lo nggak melihat itu sebagai sesuatu yang apa ya, dalam tanda kutip memuakan gitu kan? Karena taunya adalah Rio Klebi ya Bunga Abadi gitu.
1: Enggak sih, itu tergantung orang aja ya maksudnya. Ya pada akhirnya pun gue ya tetap berkarya juga.
0: Benar.
1: Dan terkenal lagu apa enggaknya zaman sekarang kan juga enggak tentu ya.
0: Iya lagi, bener lagi.
1: Kayak zaman viral-viral ini apalagi peran sosial media sekarang tuh udah bener-bener enggak bisa dipegang pakemnya sama sekali. Yeah, yang dilihat ya.
0: Bener.
1: Menurut gua tuh kayak, ya contoh kayak dimulainya setelah Covid waktu itu. 2021 apa ya? Mm-mm. Lagunya Denny Casmala yang si Izinkan Aku.
0: Betul.
1: Itu lagu 2002 kan? 2002 rilisnya. Tahu gue ya, gue lupa. Baru viral 2021, 2020 kan.
0: Benar.
1: Makanya kayak udah gak bisa ditebak. Kayak apa, jangan salahkan paham. Nah itu kan juga rilis kapan kan?
0: Iya, udah lama juga itu kan.
1: Jadi makanya karya kayak aja. Orang mau bilang Rio Klepi Bunga Abadi, kayak Rio Antares kayak atau apa.
0: Se-enjoynya aja lah ya.
1: Rio Irwandi atau apa.
0: Aduh.
1: Abang Peri maaf.
0: Aran. Tapi beda nih, Klepi itu apa sih? Panggilan lo atau
1: panggilan,
0: apa?
1: Panggilan okay. Dari sekolah itu, dari SMP.
0: Wow.
1: Gara-gara okay. Gue denger Eric Clapton.
0: Oke. Okay.
1: Kayaknya yang denger gue doang kali ya pada saat
0: itu. Cukup jarang sih mungkin ya pada saat itu ya.
1: Sampai itu kan zaman Facebook ya.
0: Bener.
1: Alay gitu lah. Jadi yes. nama Facebook gue tuh Rio Clapton.
0: Oh, I see. Oke. Okay.
1: Temen gue Clapton. Dari itu udah Clappy aja lah. Ada yang manggil Clap. Clappy. Clapto okay. aja ada waktu itu.
0: Jangan dong. Nyolong bareng dong. Oke. Gue kira dari ini, apa, Flappy Bird.
1: Aduh, enggak ya?
0: Baru ya. Ini
1: baru game
0: ya.
1: Itu. Baru lagi.
0: Iya kan? Itu kan zaman-zaman COVID juga kan sih? Zaman iya. COVID juga kan?
1: Dulu tapi mainnya Hago.
0: iya lagi apa tuh yang domba-domba itu?
1: Nah, itu.
0: Iya kan?
1: Sama tahu tempe kalau enggak.
0: Alright teman-teman radio, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Clappy, ngomongin soal single terbarunya Janji Bahagia nih. Yes. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan malam hari ini, pengin bertanya, pengin absen aja mungkin juga boleh banget, langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta ya. Alright, sekarang kita bakal move dulu ke lagunya Rio Clappy dulu deh yang belia nih, sebelum nanti kita ngomongin soal Janji Bahagia ya. So pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Podcast masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Rio Clabby. Alright. Tadi kita ngomongin sempet soal lagu yang viral gitu kan. Bisa lagu-lagu yang mungkin udah rilisan lama sekarang bisa algoritmanya bisa naik, yes, gitu. Orang-orang bisa pada suka gitu. Tapi ketika lu bikin lagu gitu ya, mungkin yang let's say ya, kita ngomongin yang di tahun ini lah ya, yang di 2026 ada Belia sama Janji Bahagia, yeah, gitu kan, yeah. Lu ngikutin ini gak sih? Sebenarnya kan sekarang-sekarang mungkin secara tidak langsung akhirnya akan ada template lagu viral gitu ya. Iya kan?
1: Oke,
0: okay. Lu ngeliat itu gimana?
1: Kalau gua, kacamata gua sih ya, kayaknya yang viral pun ya, urusan lagu itu nggak yang template, let's say kayak pada saat itu kan juga ada Delantis yang naik kan,
0: yes,
1: Bunga Maafnya kan, ya bisa dibilang tipikal lagunya hampir sama lah sama Abadi ya, tipikal genrenya. Cuman setelah setelah itu ada kayak yang apa sih yang orang-orang Indonesia Timur tuh yang lagu-lagu bola balai apa-apa.
0: Iya benar.
1: Ya pada akhirnya oh kayaknya memang gak punya pakemnya viralnya. Okay. Jadi emang yang sedang in atau yang terulang terus, keputar terus, kayaknya orang yang lebih nyangkut yang itu sih.
0: Oke.
1: Okay. Kayak lagunya apa Mangu itu juga kan yang enggak kayak Bunga Abadi ya kan.
0: Iya, benar.
1: Maaf gitu loh kayak Delantis. Beda aja emang balik lagi enggak ada pakamnya.
0: Enggak ada pakamnya, enggak ada yang tahu gitu sebenarnya. Enggak
1: ada yang tahu makanya.
0: Iya.
1: Bahkan lagu apa yang lagu luar itu sih Lynyrd Skynyrd itu yang Get Ready With Me itu kayak gitu, yang di slow-mo kayak gitu itu juga viral waktu itu. Ya balik lagi itu lagu udah dari tahun 70-an tiba-tiba dipakai lagi kan.
0: Bener. Sama ceritanya sama lagu yang dipakai sama Stranger Things kan, yang akhirnya naik tuh apa sampai tuh? Aduh gue lupa judulnya apa ya.
1: Stranger.
0: Lagu di Stranger Things, jadi dia dipakai di Stranger Things.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ada heel-heelnya gue lupa. Bentar, gue cari dulu ya. Stranger Things.
1: Susah sih, soalnya
0: Running Up That Hill.
1: Mungkin kalau apa?
0: Cat Bus.
1: Ada lagunya kayaknya pasti tahu lah.
0: Ini lagu rame lagi sih akhirnya sih.
1: Nah, itu makanya nggak pakai mah udah nggak bisa kepegang.
0: Benar. Tapi lo ngeliat lagu lo apa sih maksudnya yang bikin orang suka sama lagu lo tuh apa? Menurut lo?
1: Yang mana nih lagu yang mana?
0: Yang Bunga Abadi.
1: Kayaknya ini gue compare sama Denyut ya, yang 2025. Kalau Denyut memang saat nulis lagunya tuh gue pemilihan katanya memang sedikit lebih rumit, lebih kompleks.
0: Oke.
1: Okay. Maksudnya kayak lebih apa ya, nggak blak-blakan gitu. Bunga Abadi pun juga masih ada beberapa yang nggak blak-blakan, yang maksudnya masih pakai kata-kata yang di sampingnya. Cuman karena ada bagian pre-chorusnya aja sih yang menurut gue lumayan mewakili banyak orang menurut gue ya kayak. Apalah arti dari semua yang tercipta tanpa kehadirannya di sini?
0: Betul.
1: Itu kayaknya relate banget sama cerita orang.
0: Oke.
1: Okay. Itu jadinya bisa kemana-mana. Padahal gue nulisnya memang ada unsur tauhidnya aja, emang ada ketuhanannya aja di situ.
0: Yeah.
1: Orang ya bisa menginterpretasin. Ya kalau nggak ada orang tua gue ya kayaknya gue nggak ada artinya lagi di sini ya kayak gitu gitulah
0: makanya. Oh I see, oke. Tapi kalau di Janji Bahagia ini apakah ada treatment yang baru atau lu pakai treatment yang sama dengan lagu-lagu sebelumnya?
1: Treatmentnya sih nggak jauh beda sama yang lagu-lagu sebelumnya. Kalau secara teknis rekaman sih ya gue masih gandeng beberapa nama di situ kan. Ya si Mas Vega pun juga terlibat.
0: Yes.
1: Itu yang main bass Mas Vega.
0: Oh, oke.
1: Okay. Yang ngisi orkestranya masih Erickson
0: Wijaya.
1: Wijaya, iya. Erickson Wijaya. Lalu ya sisanya gue.
0: Oh, oke.
1: Okay. Drum masih yang si drummer gue juga si Eki. Terus ya sisanya gue gitar-gitaran. Treatmentnya nggak jauh beda sih kalau treatment penulisan lagu. Nah ini yang gue justru improvisasi dari si Bunga Abadi sebenarnya.
0: Oke.
1: jadi gue mengarang cerita bahwa ternyata oh Bunga Badi akhirnya gak sebahagia itu.
0: Oh, see,
1: lanjutlah okay. Sequelnya ke Janji Bahagia ini.
0: Ah.
1: Jadi memang gue bikin narasinya si Bunga Badi ini salah satu dari mereka berdua ini ya terpisah karena ajal.
0: Oke. Okay.
1: Jadilah Janji Bahagia.
0: Oke.
1: Okay. Judulnya sih Janji Bahagia ya pas
0: denger. Iya, bener.
1: Biarin aja, jebakan aja.
0: Clickbait ya,
1: ternyata ya. Ya toh.
0: Aduh.
1: Ya mewek. Nangis.
0: Oh, berarti ini sebenarnya basically ada lagu apa lagu?
1: Lagu jawaban ya. Kayak,
0: jawaban ya.
1: Ya lagu jawaban sih yang gue bikin lah.
0: Oke. Okay. Berarti secara benang merah ceritanya tentang
1: Masih dua insan
0: ya, yes, tentang dua insan
1: terpisah karena ajal.
0: Oke. Okay.
1: Dan let's say dia udah tahu akhirnya kapan, akhirannya kapan, dan ya dia jalanin hubungan ini dengan pasrah aja.
0: Oh, dengan sih. Oke.
1: Okay. Udahlah dengan berserah aja udah.
0: Hmm.
1: Kayak ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin nanti.
0: Oke.
1: Okay. Makanya ada kaos galanya yang kan ku tangisi itu, ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin juga, kayak gitu.
0: Wow, sedih juga lah lagunya ya.
1: Sedih tapi judulnya Janji Bahagia.
0: Iya kan. Nah berarti si Janji Bahagia itu di bagian mananya tuh?
1: Iya kalau dalam satu hubungan dari dua insan pasti kita lah pernah janji-janji bahagia gitu.
0: Okay.
1: Ya. Janji aku akan stay forever sama kamu lah apa-apa gitu kan. Pastilah ada janji bahagia. Sempat kayak tercetus. Ya aku serius kok sama kamu. Itu kan sebuah janji ya.
0: Oke. Okay,
1: sebuah janji. Ya, kita kan cuma bisa janji doang kan.
0: Betul.
1: Urusan direstuin apa enggak ya urusan di atas sama orang tua aja.
0: Bener. Oke. Okay, wow. Ini ternyata bener-bener clickbait ya contohnya sebenarnya ya.
1: Clickbait. Makanya
0: clickbait,
1: ada,
0: kan?
1: Orang, ada yang komen. Lupa siapa. Pakai emoticon judulnya girang itu liriknya pedes.
0: Mewek.
1: Liriknya pedes. Ya maaf.
0: Oke. Berarti ini base pengalaman lo kah atau
1: enggak, emang gua karang aja.
0: Oh, emang
1: adalah dari cerita gua angkat dari cerita teman gua.
0: Oke.
1: Okay. Adalah cerita temen. Boleh gue jadiin lagu. Ya udah deh. Karena waktu itu curhatnya emang gue ya udah.
0: Benar-benar nah, akhirnya dikembangkan lah ya.
1: Nah, karena kan lagu enggak harus dari pengalaman sendiri kecuali Bunga Badi. Bunga Betul. Badi baru pengalaman sendiri.
0: Oh, okay.
1: Sofia Bunga Badi ya, Belia juga.
0: Belia
1: ya, sisanya sih narasi aja.
0: Oke. Tapi kalau lu nulis gitu ya, dapat ilhamnya itu dari mana gitu loh? Apakah maksudnya dari kehidupan lo, sekitar lo kah, atau mungkin lo bisa bener-bener totally ngarang aja, bercerita lah istilahnya?
1: Saat lagi buntu sama cerita hidup sendiri sih, kayak hidup gue lagi kenapa-napa sih. Iya, gue ngeliat sekitar aja.
0: Oke.
1: Oh, ini kayaknya bisa nih diangkat jadi sebuah lagu. Waktu itu gue pernah punya atau baca bukunya John Mayer yang dia bikin lagu dari hal apapun yang dia lihat pertama kali saat bangun tidur.
0: Oke.
1: Okay. Kayak dia ngelihat sebuah pintu itu. Lu ngeliat apa nih pas bangun tidur? Gue ngeliat jendela.
0: Oke. Okay.
1: Tulis. Baru kita lebarin dari kata jendela itu.
0: Oh.
1: Ya bisa okay. aja kayak. Gue ngelihat apa nih? Baru bangun tidur gue ngeliat jam. Ya udah. Baru kita kembangin gitu kayak. Let's say. Ku habiskan ribuan jam bersamamu. Kayak gitulah. Jadi udah jadi satu lirik gitu.
0: Oh.
1: Itu makanya kayak. Oh cobalah gue coba kembangin narasi dari
0: hal sesimpel itu ya,
1: sesimpel
0: yang apa
1: itu.
0: Yang kita lihat di sekitar kita.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Yang bikin lagu mah gampang sih harusnya, nyiptain lagu gampang.
0: Okay.
1: Karena nulis aja dulu.
0: Iya iya benar.
1: Nulis aja
0: dulu berarti
1: ya. Susah garapnya. Garapnya setengah mati lumayan.
0: Garapnya setengah mati. Benar. Ya udah terima berdua kita dengerin dulu ya Janji Bahagia dari Rio Clappy nih ya. Yang judulnya sih lagu romantis nih.
1: Betul, lagu romantis.
0: Benar kan?
1: Si romantis.
0: Tuh. Romantis gitu
1: atau
0: kan.
1: Tadi mau janji siswa.
0: Aduh jangan dong. Janji
1: udah
0: siswa.
1: Udah enggak siswa lagi.
0: Benar, jadi akhirnya Janji Bahagia
1: iya.
0: ya. Benar, oke.
1: Okay.
0: Ya udah, teman-teman perlu dua jangan kemana-mana. Habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa lo yang udah merapat, udah nanya. Jadi pastiin buat kamu yang belum nanya, langsung nanya sekarang ya. Jadi langsung aja, ini dia Rio Clappy dengan Janji Bahagia.

0: lagi dari Rio Clape.
1: Wah, gokil sih lagunya sih. Gua nggak tahu gimana cara membahasakannya ya, tapi kayak bener tadi gue bilang intronya gitu kan, lo langsung nyeletuk kayak ini James Bond-nya kan?
2: James Bond.
1: Iya sih, bener sih, ada tuh sih gitu kan. Tapi di akhir juga kayaknya ada kayak unsur-unsur blues atau apa tuh ya,
2: nah,
1: gitarnya ya.
2: Iya. Itu ya apa ya, iseng-isengnya si Rio aja lah itu. Akal-akalan Rio aja itu.
1: Bener. Tapi secara musik apa yang lu kemas tuh gimana sebenarnya? Si lagu
2: Janji Bahagia. Gua lagi denger apa ya? Oh, lagi denger, ya sebenarnya lagi denger soundtracknya salah satu film James Bond.
1: Oh iya, yeah.
2: James Bond ya.
1: 007. Yeah, 007
2: James Bond. Tapi yang eranya
1: yang lama,
2: pokoknya
1: ya?
2: Waktu itu yang ngisi tuh Chris Cornell, Soundgarden atau Chris Cornell gitu, gue lupa deh. Chris Cornell kalau nggak salah.
1: Oke.
2: Okay. Itu secara chord kayak augmented, kayak naik setengah apa scanding gitu kan, kayak cobain. Enak tuh buat ternyata. Terus ya masih dengan klasikannya kayak Bunga Abadi dengan
1: benar-benar
2: Tesla ya.
1: Benar-benar.
2: Nah emang isengnya tuh urusan gitar, gue pengen bandel lah gitarnya, pengen ribet gitu loh, pengen apa ya, berlibet aja.
1: Iya benar-benar.
2: Makanya udah hajar aja dicikat aja. Terus sempet nggak pede kan waktu itu, nanya sama Vega kan, mas ini nggak apa-apa gitar ribet gini? Ya nggak apa-apa, tapi nanti kikilin aja.
1: Ada tapi ya.
2: Tapi nanti dikecilin aja.
1: Bener. Tapi enak ya, di akhirnya enak. Gue ngedenger kalau yang di tengah-tengah ya. Maksudnya gue mungkin secara musikalnya gak terlalu tinggi kali ya. Gitu kan.
2: Ya memang ada unsur blues sama rocknya aja di situ. Makanya gue coba masukin aja lah. Tabrak-tabrakin aja lah. Selagi masih dalam satu norma ya.
1: Benar. Oke. Tapi emang di secara musiknya, secara lagunya emang apa ya, pilunya dapet. Darknya juga menurut gue ada gitu loh.
2: Ya karena chord sih, pilihan chord lebih ke minor kan. Minor banget, kayak bener-bener gelap.
1: Bener.
2: Biru banget. Bener. Gitu loh, kayak ya sedih, lagu mewek. Padahal judulnya Janji Bahagia.
1: Bener.
2: Clickbait aja,
1: bener-bener tiba, clickbait sih sebenarnya sih.
2: Ya tiba-tiba denger chordnya aja udah begitu ya.
1: Ya udah dari awal udah ting. Nah. Berbahaya itu, bahaya banget. Tapi sebenarnya apa maksudnya, pesan yang pengen lu sampein di lagu ini tuh apa sebenarnya?
2: Apa ya? Kalau yang gue lihat sih maksudnya iya memang sadar bahwa kita akan mati aja.
1: Oke.
2: Ya kayak maksudnya siapapun dalam berpasangan, ya memang sadar aja bahwa salah satu dari kita atau dua-duanya pun kita juga akan berpisah, insya Allah gitu, ketemunya di akhirat nanti. Begitu aja sih, lebih kayak emang ngemas cerita orang, ya memang nyadarin juga kalau ya memang salah satu dari kita juga akan jadi hal yang ditangisi satu sama lain gitu.
1: Jadi pengingat gitu ya.
2: Jadi pengingat aja, mungkin ada yang bilang sewajarnya aja kali ya.
1: Iya.
2: Tadi gue bilang cukup aja.
1: Gitu. Benar.
2: Yang sewajarnya aja dalam berhubungan atau apa. Itu doang sih paling.
1: Wow. Oke. Okay. Alright.
2: Lebih bandel pas nulis lagu ini sih, lebih bandel ke musiknya gue malah.
1: Iya.
2: Ke liriknya sih, maksudnya kayak pengen eksplor aja musiknya.
1: Oke. Okay. Alright. Yang bandel luat sih tadi.
2: Tanya. Iya.
1: Di akhir
2: kan jomplang banget kan, kayak dari belia tuh sebenarnya.
1: Iya. Benar.
2: Gue bilang waktu itu juga yang pas di sini tuh lebih kayak ini sih, gue maduin unsur lagu anak sekolah Krisye, tapi ritmenya, vibe-nya kayak lagu Juwita.
1: Iya.
2: Disco ajojing gitu kan. Terus tiba-tiba lahir Janji Bahagia.
1: Iya.
2: Kok jomplang banget kan.
1: Nah.
2: Jadi gelap bener.
1: Jadi tapi gelap
2: itulah
1: bener.
2: Namanya bikin aja udah. Bahkan di album nanti gue juga ada satu lagu yang memang biar bisa dibilang vibe-nya kayak Wijaya 80 lah. Karena karena Wijaya 80 lahir tuh gue lupa lagi album apa, lagu apa yang pertama kali gue langsung demen banget. Bagus banget.
1: Iya.
2: Era-eranya Dian Pramana Putra, Deddy Dukun dan lain-lain. Cesairo gitu. Chandra Darusman. Anjing, enak banget. Lagu bagus banget nih. Gue coba bikin.
1: Alright, menarik ya.
2: Nanti di album.
1: Nanti di album ya. Oke. Nanti kita bakal ngomongin album deh. Yes. Tapi sekarang gue mau ngejawab dulu soal pertanyaan dari Lara nih ya di malam hari ini. Ini katanya mau bertanya buat kakak Rio.
2: Oke.
1: Asik.
2: Siapa Lara?
1: Lara. Apa pengalaman paling sederhana dalam hidup kakak Rio yang justru tanpa kakak Rio sadari menjadi bahan bakar terbesar dalam perjalanan musik?
2: Pengalaman sederhana justru jadi bahan bakar terbesar dalam
1: perjalanan musik. Lo kan bermusik udah lama banget dari dulu. Apa lo ikut apa blues? Atau?
2: Iya, komunitas blues.
1: Komunitas blues.
2: Mungkin gitu-gitu. Itu kali ya yang jadi bekal saat ngompos lagu sih. Itu salah satunya sama nyanyi.
1: Oke. Okay.
2: Sebenarnya gue nggak pernah pengen nyanyi karena emang dulu tuh ya main gitar aja.
1: Oke.
2: Terus nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu pop gitu, lagu ballad kayak gitu-gitu, karena emang berangkatnya dari Beatles, dari blues.
1: Iya.
2: Nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu semenyek-menyek bunga abadi misalnya. Beneran, tapi emang nggak pernah kayak pengen dulu main kenceng gitu, rock and roll, hingga ketemu banyak orang yang gue anggap sederhana ya. Waktu itu kan diajarin baca partitur waktu itu, gue mikirnya alah baca partitur buat apa sih, ternyata seberguna itu sekarang. Jadi bahan bakar itu ketika lo kepakainya buat latihan atau buat apa gitu. Bahkan apa ya, cara ngompos lagu, kapan harus main, kapan harus diem, itu aja sih.
1: Oke.
2: Lebih teknik aja musiknya.
1: Benar-benar. Tapi menarik tuh, maksudnya dulu lo bener-bener sama sekali gak kepikiran buat bikin lagu kayak Bunga Abadi.
2: Sama sekali gak.
1: Janji Bahagia pasti gak akan kepikiran.
2: Apalagi,
1: gitu ya.
2: Apalagi.
1: Tapi apa yang akhirnya memantik gitu, akhirnya lo gue bikin Bunga Abadi pada saat itu. Atau mungkin dari Sofia dulu tuh.
2: Kalau Sofia masih ada benang merah Beatles-Beatlesan lah ya. Apalagi waktu itu bikin sama Vega kan. Satu agama lah. Beatles agama kita kan.
1: Sering disuruh gitu kan.
2: Itu ya nuansa Beatlesnya kental banget. Bener. Di Sofia. Di Bunga Abadi nih sebenarnya gue juga bingung ya waktu itu bikinnya tuh. Emang ngalir aja sih. Nah kalau Bunga Abadi mungkin gue baru lebih fokus, lebih condong ke lirik.
1: Lirik ya.
2: Karena memang ya pribadi ya. Ya maksudnya ketemu pacar waktu itu jadi bini gue alhamdulillah sekarang. Makanya lebih cenderungnya ke lirik dulu kalau si Bunga Abadi.
1: Bunga Abadi. Alright, okay. Benar. Okay, sekarang udah ada yang dari Ilham KDI 4790. Oh lu dangdut apa gimana nih KDI?
2: Bukan. Acara baru. Acara Gen Z.
1: Kalau suatu hari Mas Rio ingin berkolaborasi dengan satu musisi, siapa yang bakal Mas Rio pilih katanya?
2: Indonesia
1: boleh.
2: Wah, kalau luar negerinya ketinggian ya. Ketinggian ya.
1: Gue kayaknya tahu sih siapa sih.
2: Paul McCartney.
1: Iya benar.
2: Ya, satu-satu ya masih ada.
1: Benar.
2: Indonesia ya.
1: Kalau Indo siapa? Selain Bilal, selain Vega.
2: Jatuhnya teman kerja kalau itu.
1: Iya makanya. Tiap hari juga ketemu kayaknya tuh.
2: Kalau bertiga juga Beatlesan.
1: Ujung-ujungnya Beatlesan juga.
2: Aduh siapa ya, bingung sih. Sebenarnya kepengen banget mungkin bukan kolaborasi sih, maksudnya kayak ngefans banget waktu itu dua sih.
1: Oke, siapa?
2: Yang bikin semangat nyanyi sih ya. Pertama Once.
1: Oke.
2: Once Mekel. Itu ya siapa yang gak suka,
1: kacau sih
2: caranya.
1: Bener.
2: Beliau di Bintang 5 ya.
1: Yoi.
2: Siapa yang gak suka lagu betul, Arjuna gitu
1: betul.
2: Loh pada saat ini
1: Once ya, gokil.
2: Bukan kita yang ngomongin yang apa Mas Ari dan yang lain-lain gak bagus juga.
1: Bener.
2: Punya tempatnya masing-masing.
1: Punya tempatnya masing-masing.
2: Selera aja. Terus yang satu lagi almarhum Krisya sih sebenarnya.
1: Oh yeah.
2: Kalau dibilang kolaps, kayaknya nggak akan kolab juga sih, karena gue sama Krisya udah cukup mengagumi aja gitu loh. Ya Krisya, nah bingung juga ya kalau disuruh kolab sama siapa ya? Sama Perunggu, Beatles-Beatlesan juga.
1: Iya, aku juga Beatles-Beatlesan juga. Ya.
2: Ah, makanya Maul demen banget
1: Beatles,
2: kan Maul McCartney itu.
1: Ada lagi namanya, kata gue. Nanti ganti nama lagi tuh si Maul tuh. Maul Karni.
2: Jujur gue bingung kalau okay, okay. ditanya musisi siapa untuk collaboration ya.
1: Oke, okay, tapi tadi lah ya yang lu kagumi ada Once sama
2: Almarhum Krisya. Mungkin kalau ya. Solois cewek ada.
1: Oke, okay, siapa tuh?
2: Mama Ina. Sumpah. Ya karena gue fans aja, ngefans okay. aja Mama Ina, demen okay. aja sama
1: yeah, yeah,
2: Mama
1: yeah,
2: Ina yeah. gitu. Terutama di lagu ini, di lagu yang Mama Ina sama Krisya.
1: Oke.
2: Lagu Kala Simfoni Cinta apa ya judulnya tuh lupa. Desain Cani.
1: Oh iya.
2: Desain Cani itu gue dengerin, oh Mama Ina ini suaranya enak banget.
1: Iya. Yeah.
2: Kok enggak ada artis mudanya? Gak pede gue nya.
1: Oh iya iya. Iya, siapa tahu ya kan gitu. Enggak
2: usah lah, saing.
1: Kan jadi kelihatan umurnya gitu kan.
2: Referensinya udah beda.
1: Benar.
2: Dia main threads, kita masih ngomongin Hago kan.
1: Aduh. Bener lagi ngomongin Hago ya. Oke, gitu ya. Berarti Ilham ya tadi, semoga yes. udah kejawab gitu ya. Oke, sekarang gue mau ngomongin soal albumnya nih yang bakal dirilis okay. ya. Berarti kan next project langsung album berarti ya.
2: Insya Allah langsung album. Udah selesai semua sih, maksudnya urusan audio dan lain-lainnya pun juga udah. Tinggal nungguin renderan aja dari bapak satu itu. Dari Vega Andares.
1: Benar. Ditunggu ya secepatnya.
2: Sama bapak penuk cabai itu.
1: Benar. Tapi apa nih maksudnya yang istimewa, yang spesial di album ini? Ini berarti jadi album pertama lo ya berarti ya?
2: Perdana
1: ya.
2: Debut album. Yang gua angkat sih sebenarnya, insya Allah tajuknya tuh kan memang tutur hayat.
1: Oke.
2: Okay. Gua simpelin aja kayak memang apa ya, sehari-hari kan hayat tuh kan jiwa ya. Ya udah, tutur kan penyampaian apa yang si jiwa kita sampaikan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Betul.
2: Ada seneng, ada sedih, ada gelap, ada terang, ada putih, ada hitam, merah, biru, lain-lain gitu loh. Gua coba masukin aja di kolase gue ini. Gak kepatok, makanya gak kepatok mau lagunya sedih, mulu, seneng mulu. Enggak sih, random aja.
1: Oke.
2: Roller coaster aja
1: sebenarnya di
2: si genrenya pun juga kayak vibe musiknya pun juga bahkan nanti bisa gue bilang lompat-lompat.
1: Iya.
2: Tiba-tiba ada yang ke Beatles-Beatlesan.
1: Benar.
2: Tiba-tiba ya kayak Bunga Abadi, Janji Bahagia. Terus tiba-tiba ada yang kisah Insani tadi. Nanti itu rahasia lah.
1: Asik, sedap.
2: Kayak gitulah. Okay.

0: Iya, 5 ya segituan
1: lah. Ada sekitar 5 lah ya yang
0: sekitar
1: baru.
0: Sekitar 5, 5 atau 4 atau berapa gitu
1: loh. Pokoknya nanti ditunggu aja ya. Kira-kira kapan nih? Tahun ini ya?
0: Tahun ini. Sebenarnya molor mulu kan. Si artisnya kebanyakan warawiri juga nih.
1: Cepat
0: kesiangan.
1: Iya. Iya, besok lagi deh gitu kan.
0: Iya, besok lagi deh. Entar dulu deh. Tiba-tiba udah Agustus. Tapi insyaallah alhamdulillah sini udah tinggal
1: dikit lagi lah.
0: Ya, bisa dibilang 80% lah. Ah, 80 okay. Sampai 90% udah kelar dan tinggal.
1: Benar.
0: Insyaallah tinggal.
1: Bisa lah ya. 3 bulan mah kekejar lah.
0: Bahkan kayaknya enggak nyampe 3 bulan.
1: Enggak nyampe 3 bulan ya.
0: 6 bulan.
1: Kok jadi tahun depan ujung-ujungnya. Ya ada teman produser, nanti kita bakal ngobrol lagi bareng sama Rio Klepi. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Live. Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rio Clabby. Alright, berarti album akan tahun ini insya Allah bakal rilis ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau mau pingin pingin dengerin lagu-lagu lu ya, terutama mungkin Janji Bahagia, bisa di mana aja nih berarti?
1: Di mana aja dong, udah rilis di semua digital music platform, Spotify, Apple Music. Bahkan video klipnya udah ada.
0: Oh iya, video klipnya udah ada. Bisa dilihat di mana?
1: Bisa dilihat di YouTube di channelnya Rio. Channel gua, Rio _ Clabby.
0: Oke.
1: Itu ada video klipnya Janji Bahagia. Belia pun ada.
0: Oke.
1: Yang mana Bunga Abadi juga ada nanti.
0: Akan ada nanti.
1: Akan ada karena jadi satu cerita sih
0: sebenarnya. Seru nih.
1: Dari Bunga Abadi ke Janji Bahagia.
0: Oh,
1: ibaratnya ya sequelnya sih.
0: Sequelnya
1: ya. Janji Bahagia dulu yang keluarin.
0: Okay. Yes. Kalau di Janji Bahagia berarti so far ya kurang lebih menceritakan tentang isi lagunya atau gimana tuh di video klip?
1: Di video Janji Bahagia. Lebih ke situasi lagunya sih, maksudnya kayak apa ya, si cowoknya ini nge-recall memories si ceweknya yang udah nggak ada.
0: Oke.
1: Kenangan-kenangannya ada di Bunga Abadi nanti.
0: Oh, I see. Oh, kebayang.
1: Benar-benar. Lebih ke ya adegan waktu itu di nanti bisa dilihat sendiri lah ya di YouTube, ada kayak di pantai, kayak lagi di pantai gitu kan. Itu sebenarnya recall memoriesnya dari si
0: Bunga Abadi.
1: Beberapa ya? Cerita si Bunga Abadi gitu. Emang gak lama-lama takut saya tombak aja sih. Ngeri juga laut selatan.
0: Iya, bener.

0: takutnya pasang gitu kan.
1: Berdua pasang aja.
0: Bener.
1: Jangan pakai baju hijau.
0: Jangan. Hilang. Oke. Alright. Oh, kebayang sih gue sih konsepnya sih. Tapi berarti ketika nonton si video klip Bunga Abadi nanti bisa mewek dong.
2: Ya mungkin ya.
0: Mungkin
2: ada yang mewek, ada yang susah mewek juga kali ya.
0: Iya, benar.
2: Atau ada yang udah move on kali.
0: Bisa jadi sih. Benar. Jadi ya seperti itulah ya, bisa menginterpretasikan sendiri.
2: Betul.
0: Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan buat teman produser seluruh Indonesia dan juga fans lu apa? Clapper bukan ya?
1: Clapper.
0: Bukan ya, gue asbun aja.
1: Aduh, apa ya?
0: Gak ada ya.
1: Gak usah ada fanbase lah. Apa? Sahaing.
0: Apa yang mau disampaikan ke teman-teman produser seluruh Indonesia?
2: Iya. Sebelumnya sih makasih udah dengerin Janji Bahagia dan lagu-laguku yang lain. Dan semoga albumku nanti juga mewakili banget cerita kehidupan kalian.
0: Amin.
2: Yang pasti ya berkah lah buat kita semua.
0: Betul.
2: Dijauhi dari hal-hal yang batil dan
0: betul,
2: membawa mudorot.
0: Amin. Sekeras-kerasnya ya.
2: Yes. Amin paling ultimate.
0: Asik. Amin paling ultimate. Benar-benar. Jadi jangan lupa buat dengerin lagu-lagu yang Reklepi di DSP semua ada. Video klipnya juga beberapa sudah ada ya. Bisa ditonton di YouTube-nya Reklepi. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, thank you so much Bang Rio. Thank you. Sukses selalu. Nanti ditunggu albumnya. Kita ngobrol-ngobrol lagi insya Allah ya.
2: Album liris gue kesini lagi.
0: Boleh dong. Kita bedah semuanya itu ya.
2: Betul.
0: Alright. Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
2: Rio Klepi.
0: Alright. Bye-bye.

Kita memperadu kita masih di jangka malam ya. Tadi kita sudah ikuti bersama ya di pukul 21 ya, ada musik live chat langsung dari Prado RRI Jakarta, dan tentunya di pukul 22 ya, selama 1 jam ke depan juga akan ada beberapa informasi menarik ya yang diriku sudah menyiapkan untuk kamu. Asik. Oke, sebelum ke informasinya, jangan bosan-bosan ya untuk diriku selalu menyapa kalian ya, terutama buat kamu yang setelah seharian disibukkan dengan berbagai aktivitasnya, pastinya sudah pada mau istirahat nih ya. Iya, sebelum tidur ya, pastikan untuk selalu kamu memeriksa pintu, jendela ya, apakah sudah pada tutup belum? Ya, kalau belum segera ya, untuk kamu harus menutupinya, teman berdua, dengan harapan ya semoga tidak terjadi ya hal-hal yang kita tidak inginkan bersama teman berdua. Oke, daripada kamu penasaran, kita langsung saja ya ke informasinya, di mana ada 62% ya orang bilang ya cari jodoh dan kerja sama susahnya. Jadi cari yang mana duluan nih menurut kamu, gimana ya? Karena dua-dua penting ya. Urusan cari kerja tuh sama bikin pusing ya, kayak cari jodoh tuh ya. Survei mengatakan ya bahwa sekitar 500 pekerja di Hong Kong dan Asia Tenggara menunjukkan bahwa 62% pekerja Indonesia ya ngerasa nyari kerja yang pas itu sama susahnya kayak nyari pasangan hidup ya. Iya, sebanyak 20% malah ngerasa cari kerja lebih susah ya, sedangkan 14% bilang urusan jodoh yang lebih bikin mumet ya, teman berdua. Ini kelihatan juga ada kebiasaan buka aplikasi aplikasi ya. Dalam 6 bulan terakhir ya, 48 pekerja Indonesia bilang mereka menghabiskan waktu ya sama buat aplikasi cari kerja dan dating app ya. Ada 37% yang lebih sering mantengin lowongan kerja ya, sementara 11% justru lebih sering scroll aplikasi kencan ya. Jadi hidup sekarang itu benar-benar antara kapan dapat kerja sama kapan dapat jodoh. Jadi mending pengangguran tapi punya pasangan atau kerja tapi jomblo. Menurut kamu gimana nih? Dua-duanya bisa, kenapa satu ya? Tapi itu kembali lagi ke kamu ya, teman berdua. Mana yang kamu prioritaskan dulu ya? Karena jodoh itu apa nih? Mau masih menunggu Johan atau gimana? Jodoh dari Tuhan, maksudnya Johan ya. Jadi sama-sama penting ya. Kita bisa cari kerja dulu, baru cari cowok atau pasangan kamu, atau cari pasangan dulu baru cari kerja ya. Tapi lebih enaknya ya harus cari kerja dulu ya, baru cari pasangan hidup kamu ya. Karena apa, kita kerja dulu baru cari pasangan ya. Karena apa ya, gimana menurut kamu teman berdua? Aduh, jangan tidak kerja dulu ya, harus kerja dulu. Kalaupun tidak kerja baru ada pasangan ya, barengan ya sama pasangan kamu ya, aduh nasib ya. Jadi wajib untuk kita ketahui bersama bahwa sama-sama penting ya. Jadi utamakan yang penting dulu ya, baru yang nanti mendampingi kamu ya. Oke, sama Prado. Oke.
Itulah informasi yang pertama yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini teman berdua. Dan jangan kemana-mana ya, kita masih dijaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuis Richting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Yuk jaga malam bareng Pro 2.
2: Hey boy, look, I'm gonna make this simple for you.

Oke, teman Perero, kita masih di Jaga Malam ya, dan kita langsung saja ke informasi yang berikutnya, di mana ini ada ya masih tentang seorang laki-laki ya yang dengerin nasihat perempuan ya, dijamin hasilkan keputusan yang lebih baik, teman Perero. Laki-laki tidak selalu harus cari jawaban sendiri ya, dengan dengerin nasihat perempuan malah bisa bantu bikin keputusan yang lebih oke nih. Riset menemukan ya, pria yang mau dengerin masukan perempuan ya cenderung lebih bijak ya saat lagi menghadapi masalah besar nih, teman Pro 2, soalnya ya cara

Jadi menurut kamu gimana nih ya? Ya, jadi buat kamu para lelaki ya, sekali-sekali ya untuk dengar nasihat dari perempuan ya. Apalagi dalam suatu persoalan, sekali-sekali dong kasih kesempatan untuk si perempuan ya, untuk mengambil ataupun nasihat-nasihat dari seorang perempuan, bisa kamu ambil keputusan yang lebih bijak ya. Menurut kamu gimana nih ya? Iya. Oke, salam peradua. Itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini. Salam peradua, jangan kemana-mana karena kita masih di Jaga Malam.

0: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Jangan galau malam-malam. Jaga malam. Jenny, I've been there a while. Yeah. Kick all your butter crown. Now we're back and touching down. Yeah. It's the king.

0: you. Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, Maisaro. Ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja. Tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar sumpah pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Inget dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin.

ya, kira-kira teman kita ini bingung siapa atau ngomong apa ya. Dan pastinya itu sering terjadi ya teman peradua, sering lupa pas lagi ngobrol tiba-tiba bengong ya, susah fokus atau malah susah tidur meski badan udah capek banget ya. Bisa jadi itu sinyal kalau otak kamu lagi butuh istirahat ya teman peradua. Psikolog Felicia Maukar bilang ya, gampang lupa, gak fokus sampai obrolan yang tiba-tiba gak nyambung itu jadi tanda orang lagi stres dan butuh hiburan ya. Apalagi punya rutinitas yang padat terus-menerus ya, bikin pikiran ikut kewalahan tanpa kita sadari ya teman peradua. Tidak perlu langsung booking tiket ya, atau booking tiket pesawat atau buat untuk liburan kamu ya. Liburan singkat mulai dari jalan-jalan ke tempat tempat taman kota ya, kemudian keliling kota sambil cari tempat baru kulineran sampai iya, mungkin kamu bisa putar-putar kota, itu sudah jadi pilihan terbaik ya teman peradua. Intinya kasih diri waktu buat lepas sebentar ya dari rutinitas dan bikin kepala lebih fresh teman peradua. Ya ini siapa pakai biasan ya, ketika kita sudah mungkin sering kita udah duduk rame-rame ya, baru ini sambil cerita ya, baru tiba-tiba dari sekian banyak orang kamu bengong ya, padahal teman-teman kita lagi nyambung-nyambungnya ketika cerita, malah kamu bengong tidak mau ngomong apa. Pikiran kamu lagi stres teman peradua, wajib untuk kamu keliling-keliling kota ya, tanpa harus booking tiket ya. Mungkin kamu bisa sekedar untuk meluangkan waktu ya untuk keliling kota sambil kulineran ya, jalan ke tempat-tempat yang baru ya, sehingga dengan tujuan bahwa pikiran kamu tetap fresh ya, dan bisa terlepas dari rutinitas kamu itu teman peradua. Jadi supaya jangan sampai kamu bengong-bengong ya, wajib untuk kamu jalan-jalan nih ya, ke tanpa tujuan saja ya, yang penting kamu bisa melepas dari rutinitas pekerjaan kamu yang mungkin sekedar jalan-jalan ya sambil menikmati kulineran ya, ini sangat penting teman peradua. Oke teman peradua, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 22:53 waktu Indonesia Timur, yaitu tandanya aja program Jaga Malam kita sudah berakhir teman peradua. Berbagai informasi dan hiburan ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu dari pukul 5 sore tadi ya hingga pukul 22, dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman peradua. Dan jangan kemana-mana karena nantinya setelah ini bakal ada jazz musik ya di pukul 23 nanti hingga pukul 12 nanti teman peradua. Dan tentunya kita akan jumpa lagi di pukul 5, dan tentunya besok kamu akan ditemani sama Kak Dona nantinya di pukul 11 di day part 2 teman peradua. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap stay ya di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke teman terbaik kamu. Dan akhirnya saya Dona Tamahuse pamit undur diri mewakili teman-teman yang bertugas di hari ini, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa, bye-bye.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh ansambel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.

0: panas banget sih. Sebaiknya kayaknya aku istirahat aja dulu. Atau barangkali cari yang seger-seger kali ya. Dari tadi mata aku lelah banget kerja depan komputer. Tapi minum apa ya? Tapi... mataku apa gak salah lihat ya? Di seberang sana kok kayak ada gadis cantik. Mau kemana dia? Loh, kok kayak ke gerobak es krim sih? Gadis cantik itu mau beli es krim di pinggir jalan. Wah, ini menarik nih. Coba aku perhatikan. Bener-bener dia mau ke situ. Cantik lagi gadisnya. Ah, lebih baik aku deketin dia deh. Aku tegur. Hai. Sepertinya nikmat sekali ya es krimnya. Boleh gak saya gabung?
1: Hai. Wah, ini memang benar-benar enak. Kalau kamu mau, tuh di sana masih banyak. Dah.
0: Oh, kok pergi sih? Gadis itu semangat banget. Kayaknya aku pengen seperti dia deh. Coba beli es krim itu deh. Siapa tahu bisa ngerubah mood aku siang ini.
1: Alhamdulillah, es krim ini bisa buat aku lebih segar. Jadi aku bisa semangat kerja. Segar banget deh. Itu kan. Aduh, kenapa sih dia kesini lagi? Sebel deh aku. Pasti mau minta yang aneh-aneh.
2: Hei Nita, apa kabar? Lagi ngapain kamu? Kok kayak kaget gitu sih ngeliat aku dateng?
1: Oh, enggak kok. Aku gak apa-apa. Ih, bau minuman keras. Pasti dia abis minum-minum. Pusing deh aku. Mau apa lagi sih dia?
2: Loh, kok diem sih? Ayolah sini. Nita, jangan diem-diem aja. Ayolah.
1: Oh, enggak-enggak. Aku harus ke kantor sekarang. Nanti kalau bosku lihat aku masih di sini, bisa dimarahin aku.
2: Sudahlah, kerja itu gampang. Yang penting, kamu sama aku dulu. Ayolah, Nita.
1: Rian, stop. Kamu di situ, jangan deket. Aku benci sama kamu.
2: Jangan marah-marah gitulah sama aku. Aku ini kan pacar kamu. Aku tuh sayang banget sama kamu loh.
1: Itu dulu. Sekarang aku benci sama kamu. Karena kamu itu sudah berubah. Kamu suka mabuk-mabukan. Pergi sana kamu.
2: Heh, galak banget sih kamu. Sudahlah, Nita. Ayo, kita bersenang-senang saja hari ini.
1: Pergi kamu, Rian. Pergi.
0: Loh, itu kan gadis yang tadi. Kenapa dia? Kok teriak-teriak sih? Terus cowok itu siapa? Kayaknya aku deketin deh. Hei, kamu. Ada apa kamu ganggu cewek ini?
2: Kamu gak usah ikut campur ya. Ini urusan pribadi saya dan dia. Pergi kamu.
0: Saya gak mau pergi sebelum kamu jelasin. Ada apa? Kenapa kamu ganggu cewek ini?
2: Dia itu pacar saya. Jadi kamu gak usah ikut campur.
1: Bukan bang, dia bukan pacar saya. Saya itu digangguin sama dia. Tolongin saya bang.

0: Alah, sudahlah. Kamu itu laki-laki penakut. Jangan sok-sokan jagoan deh kamu.
1: Ah, udahlah, pemabuk, cepet sini.
0: Ah, sudahlah. Aku nggak mau ngeladenin kamu. Ngecut.
1: Kamu yang pengecut.
2: Makasih ya, Bang, udah bantuin saya ngusir cowok itu.
1: Iya, Mbak, sama-sama.
2: Maafin saya ya, Bang. Tadi saya udah nyuekin Abang. Pasti Abang ngomongin saya cewek sombong ya. Oh iya, kenalin. Nama saya Nita.
1: Oh iya, saya Didi, Mbak. Kamu kerja di mana?
2: Saya, itu tuh kantor saya yang di seberang jalan itu.
1: Oh, kalau gitu kantor kita cuma seberangan dong, Mbak. Tuh kantor saya di depan kantor Mbaknya.
2: Oh, taunya kita tetanggaan ya kantornya. Oke deh, kalau gitu. Makasih ya udah nolongin saya. Saya mau ke kantor saya lagi ya. Makasih ya, Bang.
1: Sama-sama, Mbak. Yang cantik gadisnya ya. Kayaknya aku udah mulai jatuh cinta deh sama dia.
3: Itu anak, kenapa ya? Dari tadi kok kayak ngelamun. Komputer aja cuma dipandangin. Aneh. Apalagi kesambet ya. Coba aku panggil. Hey, Di. Di.
1: Eh. Iya, Bob. Kamu, Bob. Ada apa, Bob?
3: Eh, aku tanya. Kamu itu lagi ngapain? Ngelamun apalagi ngetik?
1: Oh, enggak. Aku gak ngelamun, Bob. Nih, aku dari tadi ngetik kok.
3: Ngetik apaan? Mana yang diketik? Komputer kosong gitu? Ada apa? Di, cobalah kamu cerita sama aku.
1: Anu, Bob. Gini loh, Bob. Tadi itu aku ketemu cewek. Dia itu cantik banget loh, Bob. Awalnya sih dia sombong sama aku. Tapi berikutnya ternyata dia ramah loh, Bob.
3: Ah, itu mah cerita biasa. Banyak cewek cantik, tapi sombong. Terus lanjutnya ramah. Apa yang istimewanya?
1: Enggak, Bob. Tapi ini memang beneran istimewa, Bob. Karena aku tuh udah jatuh cinta, Bob, sama dia.
3: Didi, Didi. Cerita klasik. Biasa itu. Cowok ketemu cewek cantik juga ya jatuh cinta. Itu biasa.
1: Tapi ini serius, Bob. Selama ini aku tuh gak pernah ngerasain kayak gini. Ini beneran beda. Dan kamu tahu gak? Kalau cewek itu ternyata kerja di seberang kantor kita, Bob.
3: Didi, Didi. Kamu itu emang kuper ya. Cewek-cewek di kantor seberang kita itu emang cantik-cantik. Dasar kuper. Terus, siapa nama cewek itu?
1: Namanya siapa ya? Kalau nggak salah tadi dia bilang Nita deh. Cantik banget, Bob. Beneran. Kayaknya aku beneran jatuh cinta deh sama dia, Bob.
3: Oh, Nita.
1: Memangnya kamu kenal ya, Bob?
3: Ya kenal dong. Siapa yang nggak kenal Nita? Dia itu sekretaris di kantor itu.
1: Oh gitu ya, pantesan dia cantik ya.
3: Sudah, kerja lagi sana. Mikirin cewek terus. Tuh, lihat berkas punya bos belum kamu revisi. Dimarahin bos, tahu rasa kamu.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi buat surat penawaran. Emang kenapa, Nit?
0: Aku mau curhat. Ganggu nggak?
1: Nggak. Ada apa, Nit? Ayo, ngomong aja.
0: Itu, tadi aku ketemu sama cowok di seberang kantor kita. Tapi kok selama ini aku nggak pernah ketemu ya sama dia?
1: Maksudnya cowok itu? Siapa namanya? Siapa tahu aku kenal.
0: Namanya Didi.
1: Oh, Didi.
0: Jadi, kamu tahu ya? Orangnya gimana sih? Jutek? Ramah? Atau gimana, Mai?
1: Aku nggak kenal sama Didi, tapi aku kenal sama Bobby.
0: Ya, kirain kamu kenal. Ya udah deh, nggak jadi curhatnya.
1: Loh, kok ngambek?
0: Habisnya kamu nggak kenal sih. Ya udah, nggak jadi curhat.
1: Ya udah, curhat aja. Aku tebak kamu pasti lagi jatuh cinta sama dia. Ayo ngaku.
0: Iya sih, tapi tadi itu aku udah sok sombong gitu, nyuekin dia, aku jutek gitu sama dia. Terus dianya sih yang gak marah, baik banget gitu. Beda banget sama Rian, cowok yang suka mabuk.

0: Ya namanya orang jatuh cinta ya pasti suka dibanding-bandingkan. Rian pemabuk, Didi sudah ganteng, baik lagi, gitu kan?
1: Iya sih, tapi aku malu mau ngomong suka sama dia. Gimana ya caranya biar dia tahu kalau aku itu suka sama dia?
0: Nita, kita sebagai cewek gak boleh menyatakan cinta duluan. Gengsi lah dikit, pasti cowok itu akan penasaran sama kita. Percaya aja lah sama aku.
1: Oh gitu ya, terus kalau dia gak ngomong suka juga gimana dong?
0: Ya kita tunggu aja. Tapi kita tuh pasti ngerasa kalau cowok itu suka sama kita apa enggak. Kita kan punya feeling gitu.
1: Oke deh, semoga aja cintaku gak bertepuk sebelah tangan ya Mai.
0: Iya cantik, udah sana kerja lagi. Curhatnya dilanjutin nanti lagi.

0: di kantor seberang itu. Coba deh aku deketin aja. Siapa tahu dia mau pulang bareng sama aku. Hai Nita, mau pulang ya?
1: Oh, iya, aku mau pulang ini. Aduh, jadi grogi gini sih.
0: Kalau gitu, ayo aku antar pulang. Naik mobil aja.
1: Gak usah, makasih. Aku lagi nunggu ojek online.
0: Udahlah, jangan nolak. Batalin aja ojek online-nya. Bareng-bareng aja pulang sama aku yuk.
1: Tapi gak ngerepotin kan?
0: Oh, gak sama sekali kok. Malah aku seneng bisa pulang bareng sama kamu.
1: Oh ya udah, makasih loh udah numpangin pulang.
0: Sama-sama, ayo naik.

0: Halo, selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu?
1: Selamat pagi, Nita. Apa kabar?
0: Baik. Abang gimana kabarnya?
1: Baik. Oh iya, Nit. Kamu udah sarapan belum?
0: Belum ini, Bang.
1: Kalau gitu, kita sarapan bareng yuk. Sekaligus kayaknya ada yang mau aku omongin nih sama kamu.
0: Oh, iya, Bang. Saya tunggu di depan kantor ya.
1: Oh, ya udah, iya.
0: Oh, iya, Bang. Tadi katanya ada yang mau diomongin. Apaan?
2: Jadi gini nih. Aku boleh enggak jujur sama kamu?
0: Iya, Bang, boleh. Aduh, mau ngomong apa sih? Bikin deg-degan aja ini.
2: Gini loh, Nit. Dari kita pertama kali ketemu, aku tuh ngerasanya kayak suka sama kamu, Nit. Tapi aku takut ngomongnya. Kamu suka juga gak sama aku?
0: Hah? Aku? Maksud aku... gimana ya, Bang?
2: Gak apa-apa, Nit. Kamu jujur aja sama aku. Kalau kamu gak suka juga gak apa-apa. Aku juga bakal ikhlas kok.
0: Iya, Bang. Sebenarnya aku juga suka sama Abang. Tapi
2: apa, Nit?
0: Aku malu, Bang, ngomongnya.
2: Oh, aku tahu, Nit. Ya udah, sekarang aku tahu kok. Kamu juga ternyata suka sama aku. Aku sih berharap hubungan ini semakin dekat ya. Karena aku inginnya sih cari pendamping hidup untuk selamanya. Aku gak main-main, Nit.
0: Iya, aku juga gitu, Bang. Aku pengen Abang gak mempermainkan perasaan aku. Aku juga ingin mencari pendamping hidup yang sayang banget sama aku.
2: Ya Allah, semoga Engkau kabulkan doaku. Bahwa dia ini adalah orang yang terbaik buat aku, mendampingin aku sampai tua nanti.
0: Kok Abang diam? Ada yang salah ya sama aku?
2: Oh enggak, sekarang itu aku bahagia banget. Karena aku udah nemuin kamu, orang yang benar-benar sayang dan mau nerima aku apa adanya.
0: Iya Bang, aku juga bahagia. Ternyata cintaku gak bertepuk sebelah tangan.
2: Ah kamu ada-ada aja. Aku tuh sayang banget sama kamu, Nit.
0: Iya, makasih ya Bang. Abang udah mau sayang sama aku. Semoga harapan-harapan kita ke depannya terkabul ya Bang.
2: Amin.

Jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan, masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu, di masa Kerajaan Majapahit, sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: pagi dan salam kreatif dari gedung RRI Merauke Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Pro 2 FM mengudara di frekuensi 96.8 MHz.
2: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.
2: Terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Motivasi rohani.
5: Motivasi rohani.
6: Shalom sobat muda yang dikasih oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam acara motivasi rohani pagi hari ini. Kita membuka firman Tuhan dari surat Petrus yang pertama. Surat Petrus yang pertama pasal 3 ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Pernahkah terbersit kekecewaan di dalam hati sobat, di mana memiliki keluarga yang sobat miliki sekarang ini? Jika ya, saya ingin membagikan sebuah kisah nyata dari negeri Paman Sam yang mungkin dapat membuat sobat menyesal karena pernah kecewa memiliki keluarga yang dimiliki saat ini. Di negara bagian California, Amerika Serikat, ada seorang wanita muda mengunggah sebuah iklan di internet untuk mencari sebuah keluarga yang mau disewa. Hal itu dilakukannya bukan untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri. Kedengarannya mungkin aneh, tetapi ini nyata. Setiap kali tiba musim liburan, wanita yang tidak diketahui namanya itu selalu menyewa sebuah keluarga untuk menemaninya. Ia mengatakan bahwa ia tidak mau sendirian saat musim liburan tiba, karena sehari-harinya ia sudah merasakan bagaimana sakitnya rasa sepi itu. Ia selalu menyisihkan sedikit dari penghasilannya yang nantinya akan ia gunakan untuk menyewa sebuah keluarga. Sepanjang musim liburan, ia rela mengeluarkan uang lebih kurang $8 per jam. Semua ini ia lakukan karena dilatar belakangi oleh keadaan keluarga yang sama sekali tidak diharapkan oleh siapapun di dunia ini. Wanita tersebut berasal dari keluarga yang berantakan. Orang tuanya bercerai. Namun, sebelum perceraian itu tiba, ia sering kali mendapat penganiayaan dari orang tuanya sebagai pelampisan kemarahan mereka satu terhadap yang lain. Ketika beranjak remaja, ia memutuskan untuk meninggalkan rumah dan hidup bertahun-tahun di jalanan. Ia tidak sempat mendapat pendidikan yang layak karena keadaan. Hal inilah yang membuatnya tidak dapat memiliki pekerjaan yang mapan. Oleh karenanya, penghasilan yang diperoleh pun terbilang pas-pasan, sebatas mencukupi kebutuhannya saja. Namun, karena hatinya telah cukup lama terbelenggu oleh rasa sepi, ia rela membayar harga untuk mengusir rasa sepinya itu, walau cuma sesaat merasakan kebahagiaan memiliki keluarga yang utuh. Sobat kreatif yang dikasih oleh Tuhan, pada dasarnya keluarga adalah tempat yang paling nyaman, karena di dalamnya ada perhatian seorang ayah, kasih sayang seorang ibu, dan kepedulian seorang saudara. Orang-orang yang selalu ada saat dibutuhkan, yang selalu memberikan telinga saat yang lain tidak mau mendengar, selalu mengerti saat yang lain tidak mau mengerti, dan selalu yakin saat yang lain ragu, sehingga akan menimbulkan rasa iri bagi orang yang tidak pernah memilikinya. Jadi, sobat muda, patut bersyukur jika sampai hari ini sobat masih memiliki keluarga yang utuh, sebab di belahan dunia yang lain masih ada banyak orang yang begitu rindu untuk memiliki sebuah keluarga dan haus akan kasih sayang. Memang tidak ada keluarga yang sempurna seperti di dalam khayalan kita, sebab yang namanya konflik akan selalu ada. Selama keluarga sobat tetap utuh, kasih sayang akan tercurah lebih banyak daripada konflik yang terjadi. Oleh karena itu, bersyukurlah untuk keluarga yang sobat muda miliki sekarang ini. Rasa saling menghormati, menghargai, dan mengasihi adalah kunci keluarga yang bahagia. Demikian motivasi renungan pada pagi hari ini, kiranya memberkati sobat di dalam Tuhan Yesus Kristus.
3: Hiburan lagu-lagu rohani Kristen.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Saya mengundang saudara-saudara sekalian buat berdiri dan ikut bernyanyi bersama kami. Dan kami berdua juga rindu, ini juga jadi janji iman kita semua, kalau kita semua akan tetap setia sampai pada akhirnya.

0: Yeay, seragam baru. Kelas baru.
1: Teman baru.
0: Pernah kepo nggak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa nggak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut? Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Merauke bersama unsur TNI dan Polri melaksanakan inspeksi mendadak gabungan pada hari Rabu malam 16 September lalu. Kegiatan yang dimulai pukul 19.30 waktu Indonesia Timur tersebut melibatkan 5 personel Batalion B Pelopor Satbrimob Polda Papua, 5 personel Kodim 1707 Merauke dan 24 personel Lapas Kelas 2B Merauke. Kepala Lapas Kelas 2B Merauke, Hendrik mengatakan sidak dilaksanakan sebagai tindak lanjut surat edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terkait pelaksanaan sidak gabungan di seluruh lapas dan rutan se-Indonesia. Untuk wilayah Papua, pelaksanaan sidak gabungan disepakati dilakukan serentak pada tanggal 16 September 2026 malam. Sidak dilakukan di Blok Merpati, Blok Kakatua, Blok Wanita, tempat ibadah dan dapur lapas melalui pemeriksaan serta penggeledahan secara menyeluruh. Dari kegiatan tersebut ditemukan satu unit handphone, satu charger, senjata tajam rakitan dari sendok dan sikat gigi, satu batang besi panjang, 5 korek api, 2 pisau silet, 1 pecahan kaca, 3 paku panjang berkarat serta kartu domino dan kartu remi. Hendrik mengatakan satu unit handphone ditemukan dalam kondisi disembunyikan di atas plafon. Sementara terkait asal barang-barang tersebut, pihak lapas masih melakukan penelusuran untuk mengetahui pemiliknya. Ia menegaskan apabila pemilik barang terlarang ditemukan, pihak lapas akan memberikan sanksi sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku. Hendrik juga menyebut sidak tetap dilakukan secara rutin dan insidental apabila terdapat informasi mengenai barang terlarang di kamar hunian. Hendrik berharap Lapas Merauke ke depan selalu berada dalam keadaan aman dan terkendali. Ia mengatakan pihaknya akan terus memberantas hal liar, handphone, pungutan liar, dan narkotika di dalam lapas serta memperketat penjagaan terhadap barang-barang yang masuk.

Kita ke info berikutnya. Sebanyak 21 siswi SMP IT Ibnu Sina Merauke mengikuti kegiatan outing kelas di Laboratorium Terpadu Fisika Universitas Musamus pada hari Kamis kemarin. Kegiatan yang berlangsung pukul 8 pagi hingga pukul 10 pagi tersebut menjadi kesempatan bagi para siswa untuk mengenal pembelajaran fisika melalui kegiatan praktikum secara langsung. Kegiatan ini didampingi oleh pendamping mata pelajaran Rizka Arianti SPDGR dan wali kelas Oktin Kurnia Putri SPDGR. Para siswa juga mendapatkan pengenalan mengenai berbagai peralatan laboratorium fisika, baik yang bersifat analog maupun digital. Selain pengenalan alat, peserta juga mengikuti sejumlah demonstrasi percobaan fisika, diantaranya percobaan suhu dan kalor serta pemuaian zat padat. Melalui demonstrasi tersebut, konsep-konsep fisika yang dipelajari di kelas diperkenalkan secara lebih konkret melalui pengamatan langsung terhadap fenomena dan penggunaan alat laboratorium. Pelaksana tugas Kepala Laboratorium Fisika Unmus Amzal Heri SPD mengatakan kegiatan kunjungan seperti ini diharapkan dapat menjadi ruang pembelajaran yang memberikan pengalaman langsung kepada para siswa. Kita ke info terakhir. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok. Penataan harga bahan pokok dilakukan oleh kontributor Dinas Perindakop dan UKM Sukmawati di Pasar Wamangku, Merauke. Untuk harga bahan pokok hasil industri, diantaranya gula pasir curah per kilogramnya Rp20.000, sedangkan gula pasir dikemas premium per kilogramnya Rp25.000. Harga minyak goreng premium Rp28.000, minyak goreng minyak kita Rp15.700, dan tepung terigu Rp15.000 per kilogram. Dinas Perindakop dan UKM Merauke juga terus memperbarui harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, baik kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada.

94,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Berjumpa lagi dengan Wafa Alfarizi yang akan menemani kamu di pagi hari ini dalam program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bagaimana kabar kamu hari ini teman Pro 2? Semoga kamu bangun dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Dan semoga kamu siap untuk menjalani hari ya teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang baru bangun, jangan lupa untuk minum 2 gelas air putih. Dan juga buat teman Pro 2 yang sudah bangun, sudah minum 2 gelas air putih, langsung sarapan ya teman Pro 2. Sarapan gak perlu yang berat-berat, cukup yang ringan-ringan, udah cukup ya teman Pro 2. Seperti 2 telur rebus ya, 2 butir telur rebus, dan juga mungkin kue-kuean, tapi bukan kue yang berat ya teman Pro 2. Dan buat kamu yang sudah sarapan, selamat beraktivitas. Jangan lupa untuk mempersiapkan segala persiapan dan barang-barangnya sebelum mulai beraktivitas. Di hari Jumat ini kata orang sih hari pendek ya teman Pro 2, tapi sebenarnya sama aja ya. Hanya saja ada jeda sholat Jumat di pukul 11 sampai pukul 1 bagi umat muslim. Jadi buat kamu yang beragama Islam, khususnya yang laki-laki, jangan lupa untuk melaksanakan kewajiban sholat Jumat ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, seperti biasa untuk mengawali program Spada, aku bakal ngasih tahu kamu ada peringatan apa di hari ini, tepatnya di 18 September. Oke, di tanggal 18 September ini diperingati sebagai Hari Kesetaraan Upah Internasional. Kesetaraan upah sering dipahami sebagai kondisi ketika laki-laki dan perempuan yang melakukan pekerjaan sama harus mendapatkan gaji yang sama. Pemahaman tersebut tidak sepenuhnya keliru, tetapi konsep sebenarnya itu lebih luas teman Pro 2. Artinya dua pekerjaan tidak harus mempunyai nama jabatan yang persis sama untuk dapat dibandingkan nilainya. Ya pokoknya ada kesetaraan ya antara laki-laki dengan perempuan dalam melakukan pekerjaan yang sama dan juga gaji yang diterima teman Pro 2. Dan kenapa ya kesenjangan upah bisa terjadi? Kita sedikit bahas bersama ya teman Pro 2. Yang pertama ada faktor perbedaan sektor dan jenis pekerjaan. So pasti tiap bagian itu pasti ada tupoksinya ya teman Pro 2, dimana tanggung jawabnya pasti berbeda antara satu dan lainnya. Nah jenis perbedaan sektor dan pekerjaan ini yang berpengaruh terhadap perbedaan upah teman Pro 2. Berikutnya ada perbedaan posisi dan jenjang karir. Lalu ada tanggung jawab pengasuhan dan pekerjaan domestik. Lalu kurangnya transparansi mengenai rentang gaji. Ini juga penting nih teman Pro 2. Kadang-kadang kalau kita mencari pekerjaan atau mungkin ditawari pekerjaan itu gak langsung to the point ke informasi gaji ya teman Pro 2. Padahal itu sangat penting. Cuman namanya kita ngelamar pekerjaan kadang juga gak enak ya teman Pro 2, tiba-tiba mau langsung sat-set nanya gaji. Ada alur-alurnya yang mana itu merupakan sesuatu yang perlu dibaca juga situasinya ya teman Pro 2. Dan yang berikutnya yaitu penilaian dan proses promosi yang terlalu subjektif. Ini biasa masuk ke dalam kantor-kantor swasta ya atau penyedia jasa layanan teman Pro 2. Dan itulah peringatan di tanggal 18 September ini, Hari Kesetaraan Upah Internasional. Aku juga selalu berharap semoga gaji kita semua mengalami kenaikan ya. Amin, amin, amin. Atau pemasukan kita dibanyakin sama Tuhan, juga dibukakan pintu rezeki yang berlipat-lipat dan dari mana aja ya teman Pro 2. Amin, amin, amin. Oh ya, aku juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat kamu yang lahir di 18 September ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, berkah selalu, dikelilingi hal-hal baik, dikelilingi orang-orang baik, apa yang direncanakan berjalan dengan baik, apa yang diimpikan terkabul, apa yang dicita-citakan terlaksana, dan juga semoga aku, kamu, dan kita semua yang mendengarkan Pro 2 pagi ini diberikan rezeki yang lapang dan uang yang banyak. Amin, amin, amin, ya robbal alamin. Ya teman Pro 2, seperti biasa untuk menemani pagi hari kamu sambil kita sarapan, sambil kita dengerin lagu-lagu berikut ini ya teman Pro 2. Jadi aku juga ingin sarapan ya, aku juga mau sarapan karena aku juga belum sarapan.
Aku sarapan, kamu juga harus sarapan ya teman Pro 2, sambil kita dengerin lagu-lagu berikut ini. Nanti kita masuk ke info-info pagi hari di pukul 7:15 ya teman Pro 2. Stay tune di sini aja di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

Balik lagi di Spada Teman Pro 2. Gimana Teman Pro 2, udah sarapan belum nih? Kalau belum sarapan, segera sarapan. Dan kalau udah sarapan, semoga aktivitas kamu di hari ini lancar ya Teman Pro 2. Karena di beberapa pekan ini, kita tahu sendiri ya bahwa asap itu juga mengelilingi langit di kota Merauke Teman Pro 2, karena asap lahan terbakar ya Teman Pro 2. Dimana lahan terbakar menimbulkan asap pastinya berdampak ke kesehatan ya Teman Pro 2. Ada yang mulai batuk pilek, ada yang sesak nafas, ada yang radang tenggorokan juga ya Teman Pro 2. Kita selalu berharap semoga situasi kembali aman dan nyaman ya Teman Pro 2. Dan sampai sekarang aku juga masih berharap hujan Teman Pro 2. Hujan itu membawa sesuatu yang penuh dengan nikmat ya, nikmat dan juga keberkahan, kebahagiaan yang gak bisa dijelaskan dan juga kenangan. Ya, hujan membawa air ya, bukan kenangan ya Teman Pro 2. Banyak yang mengalami radang tenggorokan Teman Pro 2. Beberapa orang yang aku kenal juga ketika bertemu ternyata sedang radang tenggorokan Teman Pro 2. Entah apakah memang asap itu benar-benar sangat berpengaruh ke radang tenggorokan ya Teman Pro 2, tapi alangkah baiknya juga kita mengantisipasi dengan menggunakan masker Teman Pro 2, jadi kita terhindar dari paparan asap. Aku bakal membagikan kamu tips mengembalikan suara hilang karena radang tenggorokan ya Teman Pro 2. Kita tahu bahwa radang tenggorokan itu banyak penyebabnya ya Teman Pro 2. Nanti kita akan bahas bersama apa aja tipsnya. Dan di info kedua aku akan mengajak kamu untuk menjaga tetap sehat di musim kemarau. Tentu saja tips-tips yang bakal aku bagikan juga Teman Pro 2. Dan masih ada lagu-lagu yang akan terus aku puterin buat menemani kamu di pagi hari ini ya Teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, kita kembali setelah kita dengerin lagu-lagu berikut ini. Tetap di sini aja di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2.

manusia mengembarai langit, manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia sebagai manusia.

0: Sarapan dulu yuk sambil dengerin Spadel. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Masih di Spada. Teman Pro 2, suara hilang atau serak akibat radang tenggorokan tentu sangat mengganggu ya, terutama bagi kamu yang sehari-hari mengandalkan suara untuk beraktivitas, termasuk aku sebagai penyiar nih teman Pro 2. Kondisi ini biasanya terjadi karena peradangan pada pita suara atau laringitis, yang dipicu oleh infeksi virus atau penggunaan suara secara berlebihan atau paparan bakteri. Untungnya, pemulihan pita suara bisa dipercepat dengan beberapa langkah sederhana yang tepat ya, teman Pro 2. Langkah paling penting dan paling efektif untuk mengembalikan suara adalah mengistirahatkan pita suara secara total atau vocal rest. Usahakan untuk mengurangi bicara dan hindari berbisik. Berbisik justru memberikan tekanan mekanis yang lebih berat pada pita suara yang sedang membengkak ketimbang berbicara dengan nada normal, teman Pro 2. Beri waktu bagi jaringan tenggorokan untuk memulihkan diri tanpa beban tambahan. Selanjutnya, jaga kelembapan tenggorokan dengan mencukupi asupan cairan tubuh, terutama air putih. Dan lebih bagus lagi kalau airnya itu hangat, teman Pro 2. Air membantu melunakkan lendir yang menempel pada pita suara sehingga peradangan lebih cepat mereda. Kamu juga bisa mengkonsumsi teh hangat yang dicampur madu karena madu memiliki sifat antibakteri dan antiinflamasi alami yang efektif menenangkan rasa perih di tenggorokan. Berikutnya yaitu mengisap uap hangat atau menggunakan humidifier di dalam ruangan juga sangat membantu menjaga pita suara tetap lembab. Uap air yang terhirup akan langsung membasahi saluran pernafasan atas dan meredakan iritasi. Selain itu, kamu bisa berkumur dengan air garam hangat sebanyak 2 kali hingga 3 kali sehari untuk mengurangi pembengkakan serta membunuh mikroorganisme di area tenggorokan. Selama proses pemulihan, hindari juga mengkonsumsi makanan atau minuman yang dapat memperparah iritasi. Batasi minuman berkafein, alkohol, makanan pedas dan berminyak karena dapat memicu asam lambung naik yang membuat tenggorokan itu terasa semakin perih, teman Pro 2. Yang gak kalah penting, jauhi paparan asap rokok dan polusi udara karena partikel iritan tersebut dapat memperlambat penyembuhan jaringan pita suara. Penggunaan obat-obatan seperti tablet hisap atau pereda nyeri bebas juga bisa diandalkan untuk mengurangi rasa sakit saat menelan. Tapi pastikan kamu tetap memprioritaskan istirahat yang cukup supaya sistem kekebalan tubuh dapat bekerja optimal melawan infeksi yang menjadi penyebab utama radang tersebut. Sebagian besar kasus suara hilang karena radang tenggorokan akan membaik bertahap dalam seiring waktu, teman Pro 2. Biasanya itu butuh waktu semingguan ya, teman Pro 2. Tapi kalau kondisi kamu juga nggak kunjung membaik selama 2 minggu, atau mungkin selama 2 minggu itu nggak ada perubahan sama sekali, lalu disertai sesak nafas atau nyeri yang hebat, segera konsultasi ke dokter ya teman Pro 2 untuk mendapatkan penanganan medis yang lebih tepat. Dan buat kamu, alangkah baiknya ya perbanyak minum air hangat teman Pro 2, karena air hangat itu ya sederhana, cuma air yang suhunya tinggi, tapi ternyata berdampak besar pada tubuh kita, teman Pro 2. Itulah beberapa tips mengembalikan suara hilang karena radang tenggorokan. Selalu jaga kesehatan ya, teman Pro 2. Kalau kamu lagi nggak enak badan atau lagi flu, alangkah baiknya selalu memakai masker. Dan ketika ada asap juga sebaiknya dihindari. Kalaupun sulit untuk dihindari, tetap jaga-jaga bawa masker, teman Pro 2. Ya teman Pro 2, setelah ini aku akan mengajak kamu untuk mencari tahu gimana sih caranya menjaga tetap sehat di musim kemarau. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

sendiri kau bicara dengan jiwa ini di tiap keberadaanku.

0: Sarapan dulu yuk sambil dengerin Spade. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Balik lagi teman Pro 2. Musim kemarau identik dengan cuaca panas, udara yang lebih kering, serta meningkatnya paparan debu serta polusi teman Pro 2. Kondisi tersebut dapat membuat tubuh lebih mudah mengalami dehidrasi dan berbagai gangguan kesehatan. Dan berikut ini tips untuk menjaga kesehatan selama musim kemarau. Yang pertama, perbanyak minum air putih. Cuaca panas membuat tubuh lebih banyak kehilangan cairan melalui keringat. Pastikan kebutuhan cairan terpenuhi dengan minum air secara teratur. Jangan hanya menunggu sampai kamu rasa haus saja, teman Pro 2. Idealnya per hari itu 8 gelas air putih ya, teman Pro 2. Dan juga ingat, kurangi minum manis-manis. Yang kedua, konsumsi buah dan sayuran. Buah dan sayuran mengandung vitamin, mineral, serta serat, serta air yang membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Pilih buah yang kaya kandungan air seperti semangka, melon, jeruk, dan juga pepaya. Berikutnya yang ketiga, yaitu lindungi kulit dari paparan matahari. Gunakan topi atau payung ya untuk mengurangi paparan langsung sinar matahari untuk melindungi kulit kamu. Berikutnya, musim kemarau sering membuat debu dan debu pastinya lebih mudah berterbangan ya teman Pro 2. Gunakan masker untuk menjaga saluran pernafasan kamu supaya nggak kemasukan partikel debu teman Pro 2. Berikutnya yaitu kurangi aktivitas di bawah terik matahari karena panas itu bisa bikin kamu dehidrasi berat teman Pro 2. Yang keenam, jaga kebersihan tubuh dan juga lingkungan. Mandi secara teratur dan biasakan mencuci tangan dengan sabun. Pastikan lingkungan rumah tetap bersih dari debu dan sampah agar lebih nyaman dan juga sehat. Yang ketujuh, tetap lakukan aktivitas fisik agar tubuh kamu itu terolahraga, teman Pro 2. Atau tubuh kamu itu tetap beraktivitas dan mengeluarkan toksin melalui keringat. Yang kedelapan, istirahat yang cukup. Kalau ini nggak perlu dijelasin ya teman Pro 2, karena istirahat kan tujuannya untuk memulihkan energi dan menjaga daya tahan tubuh. Dan yang terakhir, waspadai tanda dehidrasi. Rasa haus berlebihan, mulut kering, tubuh lemas, pusing, serta urin yang berwarna lebih gelap dapat menjadi tanda tubuh kamu kekurangan cairan. Segera istirahat dan cukupi kebutuhan cairan. Dan itulah beberapa tips menjaga kesehatan di musim kemarau, teman Pro 2. Nah, ngomong-ngomong tentang kemarau itu pastinya berkaitan dengan cuaca ya, teman Pro 2. Nanti di pukul 8.30 kita akan mendengarkan info cuaca yang disampaikan langsung oleh prakirawan Stasiun Meteorologi Mopah Merauke. So, buat kamu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini aja di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Selamat pagi, teman Pro2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada cuaca hari ini. Info cuaca
1: Pro2. Terima kasih masih di Sepada Teman Pro2. Kita masuk ke segmen Info Cuaca. Kita sudah terhubung dengan prakirawan Stasiun Meteorologi Mopah Merauke bersama Kak Rifandi Anduristi. Selamat pagi, Kak Rifandi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Bagaimana, Kak, kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat, Kak.
1: Alhamdulillah. Silakan, Kak, untuk info cuaca hari ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi, teman Pro2 dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam segmen informasi perakiraan cuaca pada hari ini, Jumat 18 September 2026, bersama saya Rifandi Anduristi. Dan berikut informasi selengkapnya. Untuk hari ini, wilayah cuaca di Kabupaten Merauke sendiri pada pagi hari ini diperkirakan akan cerah berawan. Siang hari diperkirakan akan terjadi sedikit udara kabur. Malam harinya berawan dan dini hari cerah berawan. Kemudian untuk suhu udara di wilayah Merauke hari ini diperkirakan berkisar antara 22 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 57 sampai dengan 90%. Arah angin umumnya bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 sampai dengan 40 km per jam. Kepada seluruh teman Pro2 dimanapun Anda berada, tetap waspada terhadap potensi angin kencang di daratan maupun perairan Papua Selatan yang akan berakibat kepada kenaikan tinggi gelombang air laut. Selanjutnya, kita beralih ke informasi tinggi gelombang di wilayah perairan. Yang pertama ada perairan Asmat. Hari ini tinggi gelombangnya diperkirakan berkisar antara 0,25 sampai dengan 0,75. Kemudian ada perairan Yosudarso. Hari ini diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 1 sampai dengan 1,5 meter. Yang berikutnya ada perairan Merauke. Hari ini diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 sampai dengan 1 meter. Dan yang terakhir ada Laut Arafuru. Hari ini tinggi gelombangnya lumayan tinggi, diperkirakan berkisar antara 1,5 sampai dengan 2 meter. Selanjutnya ada informasi pasang surut. Hari ini terjadi 2 kali pasang maksimum. Yang pertama pada ketinggian 4,9 meter pada jam 16.00 waktu Indonesia Timur. Dan yang kedua pada ketinggian 4,5 meter pada jam 05.00 waktu Indonesia Timur dini hari tadi. Kemudian untuk surut minimumnya hari ini hanya terjadi sekali pada ketinggian 2,1 meter pada jam 11.00 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita ada informasi untuk titik panas. Hari ini terpantau dari tanggal 17 pukul 02.00 waktu Indonesia Timur sampai dengan 18.02.00 waktu Indonesia Timur ini, kami rekap titik panas di wilayah Kabupaten Merauke terdapat 730 titik dengan total titik terbanyak berada di Kabupaten Merauke dengan jumlah 670 titik. Selanjutnya untuk perakiraan informasi esok hari, Sabtu 19 September 2026 diperkirakan cuaca di wilayah Kabupaten Merauke akan cerah berawan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Kak Rifandi untuk info hari ini. Untuk hari ini pagi cerah berawan, siang udara kabur, malam berawan, dan dini hari cerah berawan ya Kak?
2: Iya, betul.
1: Serta terima kasih juga atas himbauannya agar masyarakat mewaspadai potensi angin kencang di daratan maupun perairan Papua Selatan. Baik Kak Rifandi, terima kasih untuk info hari ini ya. Semoga sehat selalu, selamat bertugas kembali, dan selamat pagi.
2: Selamat pagi, terima kasih kembali.
1: Teman Pro2, seperti yang sudah disampaikan prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke, Rifandi Anduristi. Untuk hari ini, pagi cerah berawan, siang udara kabur, malam berawan, dan dini hari cerah berawan. Dan juga teman Pro2 dihimbau untuk mewaspadai potensi angin kencang di daratan maupun perairan Papua Selatan ya, teman Pro2. Dan juga tadi sudah diinformasikan hotspot atau titik panas di Papua Selatan itu mencapai 730 titik panas ya teman Pro2 atau hotspot. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, gunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan, dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar kamu. Demikian perakiraan cuaca Kabupaten Merauke hari ini.
0: Spada. Selamat pagi teman Pro2. Bikin pagi kamu makin seru. Teman terbaik.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi,
0: partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Spada. Sudah saatnya aku pamit undur diri ya, teman Pro 2. Terima kasih buat teman Pro 2 yang membersamai kebersamaan kita di pagi hari ini. Semoga info-info yang aku bagikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kamu. Nanti di pukul 10 akan ada info Pro 2 ya, teman Pro 2. Dan akhir kata, saya Wafal Farizi pamit undur diri dari program Spada. Enjoy terus di sini aja di 96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.